0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KD, KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Nggak ada keterlibatan orang lain lagi. ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Harga yang
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini tuh mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan bahwa tanah selebaran dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih tepat masalah ini. Karena kita tahu bahwa kemarau ini prinsip BMK kita akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS, Subekti, menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada-ada bang. Cuma biasanya kalau kanu kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah, sampahnya rigat lah.
9: Nah,
8: alat-alat lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5, kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga HICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar

penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program

0: Podcast Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Juli? Beberapa di antaranya adalah 21 Juli 1947, dimulainya agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama adalah operasi militer yang dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera yang dimulai pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Belanda kala itu mulai mengangkat senjata ke sejumlah daerah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah tidak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam atau SDA yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda menyebutkan tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Kemudian 21 Juli 1954 digelar Konvensi Jenewa. Konvensi atau Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954 membagi Vietnam menjadi dua zona, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Konvensi itu digelar setelah terjadinya Perang Indochina antara Vietnam Selatan yang didukung Perancis dengan Vietnam Utara yang di-backup oleh China dan Uni Soviet. Selanjutnya, 21 Juli 1970, Bendungan Aswan selesai. Pada 21 Juli 1970, bendungan di kota Aswan, Mesir selesai dibangun. Pembangunan bendungan Sungai Nil itu membutuhkan waktu sekitar 11 tahun. Bendungan Aswan dibangun untuk membendung banjir akibat meluapnya Sungai Nil yang kerap terjadi setiap tahun.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10 sampai dengan 15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7 sampai dengan 9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
4: Kula nuwun.
5: Le,
4: kula nuwun.
5: Oke, Mbah. Wonten apa, Mbah?
4: Mau beli obat.
5: Ini resepnya.
4: Nggih, Mbah.
5: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
6: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

0: 93FM BPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita ketemu lagi untuk pagi hari ini ya. Masih bersemangat di hari kedua di minggu ini. Itu ada hari Selasa. Masih bareng kita berdua ada OO. Kamu nomor berapa sih, Ben? Sudah. Belum juga. Mana coba?
1: Ketiga. Oh, nah, yang ketiga ini. Baru ya. Muncul ya sama Wulan.
0: Betul. Kita kesama lagi Wulan ya. Cuaca dingin di hari Selasa ini, tapi semoga apa yang kita rencanakan pagi hari ini, apa yang kita niatkan, mungkin juga harapan yang indah.
1: Iya, betul.
0: Kita bisnis juga lancar, rezeki juga lancar, keluar kota juga lancar semuanya.
1: Iya.
0: Bisa semuanya bisa menjadi apa ya? Semangat kita untuk
1: betul.
0: Pagi hari ini ya.
1: Dan yang terpenting juga harus sehat. Oh, kalau misalnya
0: iya,
1: kita nggak sehat, ya itu tadi nggak bisa mendapatkan itu semua gitu ya.
0: Tapi kalau memang kita pikir-pikir sehat itu memang mahal harganya ya. Apalagi kalau saat ini cuaca yang kalau kota Madiun ini kalau pagi hari dingin banget ya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau ini kerjanya di dalam rumah ya tidak terasa, tapi kalau di luar rumah ya memang jam sebegini lumayan juga.
1: Betul.
0: Tapi kalau di dalam ruangan itu ada AC-nya lumayan juga tambah dingin.
1: Ya benar ya mana gitu.
0: Kenapa?
1: Ya di tengah-tengah pintu kan.
0: Ya semuanya harus kita nikmati ya.
1: Ya
0: apalagi
1: betul.
0: Coba kalau di ini kita di ruangan aja di pemerintah kota Madiun ini semua kan banyak berhasil ya Lan ya.
1: Iya betul.
0: Jadi kita mau AC itu mau dimatikan juga itu untuk bukan untuk kita, untuk mesin-mesin kita di sini.
1: Iya betul.
0: Kan di sini kita banyak, saya matikan langsung aja.
1: Oh iya, baru kerasa dimatikan AC-nya.
0: Karena apa? Karena namanya di luar dingin, di dalam dingin itu kan nanti tubuh kita harus seperti apa? Ya
1: betul.
0: Kita paling tidak kita ngalah lah, bukan apa, tapi paling tidak ya pakai jaket, ya pakai sweater, tapi jangan pakai sarung kalau kerja. Emang ronda, emang mijit orang pakai.
1: Mijit orang. Tapi BTW, kalau misalnya tadi kan bilang sehat itu mahal ya. Sebenarnya sehat itu murah ya.
0: Oh, kenapa?
1: Asal kita juga ya itu tadi milih olahraga.
0: Oh, kita menjaganya yang itu.
1: Betul.
0: Kadang itu orang yang itu tadi yang kamu katakan benar loh, tapi katanya sehat itu mahal benar juga karena kita menjaganya.
1: Betul.
0: Sehat itu murah juga karena kita memang terbiasa dengan olahraga. Tapi kalau kitanya ini yang suka tidak pernah bergerak, sukanya
1: itu
0: mager, nah ini yang sangat mahal. Karena apa?
1: Itu.
0: Satu kali sakit itu nanti luar biasa.
1: Betul.
0: Ya
1: nah
0: kan?
1: Itu yang mahal.
0: Ya, jadi paling tidak kalau cuaca seperti ini, paling tidak kita bergerak aja lah.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau kita yang di kantor ini, kita nggak bisa kan olahraga. Bisanya nanti sengambat setelah kita pulang.
1: Ya.
0: Paling tidak kita ke tetangga
1: gitu ya.
0: Ke tetangga kita jadi kita misalkan di bidang di lantai 2 kita turun ke lantai 1 kita bertetangga
1: nanti lo ya.
0: Ya nanti boleh paling nanti ambil komputer tisu ambil apa lagi di bawah kita jangan main ke matahari jangan ke depan lagi balik kota pisah jangan gitu ya.
1: Nanti gak apa-apa kalau
0: istirahat jam 12 ya. Nanti jam 12 sampai jam 1 tapi kalau sebelum ini gak boleh karena kita masih di ini ya pekerjaan kita. Kita tidak perlu diawasi, kita harus tanggung jawab. Ini demi untuk semuanya adalah untuk kepentingan rakyat bersama.
1: Betul.
0: Ya.
1: Waduh, keren banget.
0: Iya, namanya kerja seperti itu.
1: Kalau pagi hari ini,
0: kenapa?
1: Wajib sarapan apa enggak menurut OO?
0: Nah, yang nama sarapan itu wajib penting ya. Karena kita bekerja, kita mikir itu harus dengan sarapan, dengan tenaga.
1: Betul.
0: Tapi ada juga kalau jam segini, belum juga ya. Karena dia mungkin punya satu strategi untuk menjaga tubuhnya nanti bisa jadi jam 8 atau lebih atau jam 9 atau jam 11 baru makan.
1: Betul.
0: Pokoknya yang namanya makan pagi itu penting kan.
1: Yeah.
0: Tinggal bagaimana kitanya. Ada juga yang makan pagi itu misalkan ya kamu minum teh sama satu roti kecil itu sudah makan pagi. Ada juga yang mungkin kopi sama telo.
1: Iya, betul.
0: Sudah makan pagi. Ada juga yang mungkin sarapannya air putih tok atau susu tok. Itu nanti sampai jam 9, jam 11 baru makan siang, makan nasi bisa juga. Itu terserah kita. Yang penting
1: betul.
0: Pagi harus perut isi.
1: Iya, meskipun dikit gitu ya.
0: Iya.
1: Karena juga kalau di kota Madiun ini banyak yang jual polo pendem.
0: Oh iya benar. Ya, kan? Itu makanan sehat sekarang
1: betul.
0: Kan kita kembali ke alam-alam yang dulu ya. Jadi banyak sekali polo pendem benar, banyak sekali jual-jualan di sekitar kita kan banyak ya. Pecel itu ada juga,
1: betul.
0: Ada 10 ribuan juga ada. Ada lagi
1: bubur.
0: Mungkin bubur apa lagi, ayam.
1: Kuning,
0: nah,
1: ya kan? Banyak banget pokoknya di sudut-sudut.
0: Ini kalau pagi ini suka ulangnya kuliner ini. Kalau nanti siang jam 12 tuh beli es teh.
1: Aduh. Iya enak banget ya. Sama es teh Milo.
0: Es teh ya. Belinya apa? Terus nanti beli rambut nenek.
1: Iya kemarin ya, beli.
0: Lagian 1000 minta selamat ya.
1: Kecil banget ya sahab.
0: Pokoknya kalau di Kota Madiun kalau kita pilih yang namanya makan tuh gak perlu apa iya, khawatir ya.
1: Betul.
0: Boleh khawatir apalagi kalau sekarang ini. Ya masih ada gak sih makanan yang 5000-an itu ada gak sih?
1: Oh ada.
0: Nasi masih ada ya?
1: Nah ada.
0: 5000, 6000 sampai 10 ya, masih ada. Jadi banyak ya. Jadi nah ini kalau ke sini apalagi ya, anak-anak kos, anak kerja betul, tidak usah khawatir ya. Betul. Masih banyak nih. Apalagi kalau yang namanya pagi itu harus tetap sarapan. Iya. Jadi sarapannya harus nasi, jangan sarapan omel-omelan gitu ya. Ada juga mungkin ada suami mau pergi atau istri mau pergi diomeli ya, dulu. Makan paginya apa omel-omelan dari pasangan gitu ya.
1: Makan apa?
0: Gini, kayak gitu gini. Engko mulai aja pergi-pergi.
1: Wes kena.
0: Iya. Ya siapa tahu dia lembur. Ya, lembur cari uang untuk nafkah keluarga kan bisa jadi atau lagi kalau lemburnya tempat lain enggak tahu lo ya.
1: Aduh. Kalau jam 12 ya itu tadi wajib dicurigai gitu ya.
0: Enggak,
1: itu wajib diomelin.
0: Jam 12 pulangnya tuh kerja apa ya? Ada juga loh. Dulu kan kita pulangnya jam 11 malam ya saya.
1: Oh iya betul ya.
0: Jadi paling tidak sampai rumah jam 12:30 itu wajib setiap hari lah. Tapi kalau ada mungkin ada sesuatu masih ada teman, ada ngobrolnya masih ya paling tidak jam 12, setengah satu betul, pernah betul. Itu. Tapi yang namanya kerja malam ya. Jadi jangan dikatakan kalau kerja tuh pagi aja. Tapi juga yang namanya malam juga ada kerja gitu. Tapi ya pasti waktunya pulang ya pulang betul. Gitu aja. Waktunya pulang pulang ke rumah, jangan pulang ke rumah hanya orang lain gitu aja.
1: Ya kan? Aduh bahaya.
0: Ya, nanti kalau sudah mau waktunya malam nih ya, malam itu waktunya kita untuk tidur itu ya. Ya,
1: malam melek.
0: Kod kendaraan yang belum dimasukkan gitu. Ke rumah ya dimasukkan. Sepeda-sepeda yang belum dikunci dimasukkan ke rumah masukkan.
1: Jangan
0: apa motornya orang lain dimasukkan ke rumah kita itu urusannya panjang juga. Urusannya panjang gitu.
1: Kalau mobil dimasukin ke rumah kita mobilnya orang itu
0: nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung ganti aja catnya gitu.
1: Disepet.
0: Ya kita nanti akan terus temani semuanya ya lan ya. Sampai jam 9 pagi nanti dengan smart kita pagi hari ini hari Selasa ya pasti untuk pagi hari ini apapun aktivitas kita semuanya apapun rencananya yang indah semoga semua terwujud
1: amin,
0: jalan ya
1: amin
0: apalagi yang sekarang ini sudah mulai persiapan untuk ini sudah ini orang tua sudah ini kembali ke rumah tadi sudah kalau sekolah kan sudah masuk jam 7 jadi sudah mulai ada pelajaran tapi belum banyak ya, cuma betul. Mungkin pengenalan yang dari kelas 1 SD atau mungkin SMP SMA sudah mulai mulai ya apa ya
1: kemarin
0: sudah selesai MPLS sudah selesai
1: udah ya?
0: Ini mungkin juga sudah mulai pelajaran dikit pengenalan pelajaran lah jadi semoga tetap semangat nanti orang tuanya jam 12 jam 1 sudah mulai persiapan untuk sibuk lagi tetap semangat juga ya.
1: Semangat pol pokoknya ya
0: pokoknya kita akan terus temani semuanya sampai jam 9 pagi masih di program acara kami di Halo Madiun.

0: Now, you are listening 92FM
1: Suramadion Amerika Serikat kembali melancarkan serangan baru terhadap Iran pada minggu kemarin setelah dua tentaranya tewas di Yordania dan satu lainnya hilang menyusul serangan Iran. Pusat Komando Amerika Serikat menyatakan serangan udara ini merupakan perintah dari Presiden Donald Trump. Dikutip dari media Kompas, Amerika Serikat melakukan serangan di dekat Sirik di Iran Selatan, namun tidak ada korban jiwa atau kerusakan infrastruktur yang dilaporkan. Sementara itu, Amerika Serikat dan Iran telah meningkatkan serangan sejak kesepakatan gencatan senjata sementara yang ditandatangani sebulan lalu telah hancur. Pengumuman ini menambah jumlah anggota militer Amerika Serikat meninggal dunia lebih dari 400 orang.
2: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, bersama saya Cahyo As. Inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Radio Suara Ngawi, Renata Surya melaporkan. Hari Jadi Ngawi ke-668 dimeriahkan pagelaran Tosan Aji dengan ratusan koleksi keris.
2: Wakil Bupati Ngawi Dwiranto Jatmiko secara resmi membuka pagelaran dan bursa Tosan Aji Bumi Ngawi 2026 di Pendopo Widya Graha. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-668 Kabupaten Ngawi tersebut menghadirkan 255 bilah keris koleksi masyarakat yang dipamerkan di Gedung Kesenian Kabupaten Ngawi, tepat di sebelah Pendopo Widya Graha pada Rabu 16 Juli 2026. Usai pembukaan, Dwiranto Jatmiko mengatakan pagelaran tersebut menjadi langkah untuk menggali berbagai potensi budaya yang selama ini masih tersimpan di tengah masyarakat sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melestarikan Tosan Aji sebagai warisan budaya bangsa. Dengan mengusung tema Ngawi Tumbuh Berdaya Berbudaya, pagelaran tersebut mendapat dukungan penuh dari Forkopimda, komunitas pecinta keris, kolektor, kepala desa, organisasi perangkat daerah atau OPD, hingga berbagai elemen masyarakat. Tingginya partisipasi peserta dan koleksi yang ditampilkan menunjukkan besarnya kepedulian terhadap pelestarian budaya adiluhung. Pameran berlangsung selama 16 hingga 18 Juli 2026 di Gedung Kesenian Kabupaten Ngawi. Selain menampilkan ratusan bilah keris dengan berbagai tangguh, dapur, dan pamor, panitia juga menyelenggarakan bursa Tosan Aji, workshop, serasehan, konsultasi perkerisan, serta pertunjukan seni budaya yang dapat diikuti masyarakat tanpa dipungut biaya. Renata Surya, Suara Ngawi.
1: Kita beralih ke Radio Suara Lumajang, Bobby Wijayanto mengabarkan, Bupati Lumajang sampaikan MTQ jadi momentum wujudkan generasi unggul dan Kabupaten Lumajang yang Qur'ani.
3: Bupati Lumajang Indah Amperawati atau yang akrab disapa Bunda Indah mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatul Qur'an atau MTQ menjadi momentum penting untuk mewujudkan generasi unggul yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an di Kabupaten Lumajang. Hal tersebut disampaikan Bunda Indah saat memberikan arahan pada penutupan MTQ Kabupaten Lumajang di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang. Bunda Indah berharap agar para peserta yang terpilih sebagai kafilah Kabupaten Lumajang mendapatkan dukungan dan fasilitas pembinaan yang maksimal. Dirinya juga berharap semangat mencintai Al-Quran terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga cita-cita menjadikan Lumajang sebagai kabupaten yang Qur'ani dapat terwujud. Sebanyak 23 kategori diperlombakan dalam MTQ Kabupaten Lumajang tahun ini sebagai ajang seleksi untuk menentukan kafilah terbaik yang akan mewakili Kabupaten Lumajang pada MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Tulungagung. Dengan seleksi yang ketat, dukungan pembinaan yang optimal, serta pemanfaatan teknologi, pemerintah Kabupaten Lumajang optimis mampu melahirkan delegasi yang berprestasi sekaligus membawa harum nama daerah di tingkat provinsi.
4: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Berikutnya dari Radio Suara Gersik, Risma menyampaikan, hadapi perubahan iklim, Bupati Fandi Ahmad Yani perkuat pertanian Gersik melalui modernisasi irigasi.
5: Pemerintah Kabupaten Gersik terus memperkuat sektor pertanian melalui modernisasi irigasi guna menghadapi dampak perubahan iklim. Bupati Gersik Fandi Ahmad Yani menyerahkan secara simbolis bantuan alat dan mesin pertanian, irigasi perpompaan, serta irigasi perpipaan kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di halaman kantor Bupati Gersik, Jumat 17 Juli 2026. Bantuan dari Kementerian Pertanian RI tersebut meliputi 2 unit traktor roda 4, 1 traktor roda 2, 1 pompa air, bantuan irigasi perpompaan untuk 27 kelompok tani, serta irigasi perpipaan bagi 3 kelompok tani. Bupati Yani mengatakan bantuan ini merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Gresik. Menurutnya, kolaborasi Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum diperlukan untuk memperluas layanan irigasi, terutama di wilayah yang masih berpotensi meningkatkan luas tanam seperti benjeng dan balong panggang. Pemkab Gresik berharap modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alsintan dan penguatan infrastruktur irigasi mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, menekan biaya produksi, serta mendorong kesejahteraan petani. Dari Suara Gresik, saya Risma melaporkan.
1: Selanjutnya dari RGR FM Tulungagung, Eko Utomo menuturkan, PLT Bupati Tulungagung hadiri kontes regional Jatim, Kambing PE Kaligeseng dan Jerabang, Tulungagung. Diharapkan masyarakat untuk budidaya ternak kambing unggulan.
6: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri acara kontes regional Jawa Timur Kambing Peranakan Netawa PE Kali Gesing dan Kambing Cerabang Tulungagung yang diselenggarakan oleh Kodim 0808 Blitar Cup dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Blitar ke-702. Kehadiran PLT Bupati Ahmad Barudin dalam kontes regional ini menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor peternakan sekaligus mempererat silaturahmi antar peternak di wilayah Jawa Timur. Dalam sambutannya, PLT Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kodim 0808 Blitar dan panitia penyelenggara yang telah menggelar kontes bergengsi ini. Kontes ini menjadi ajang penting untuk menampilkan berbagai jenis kambing unggulan yang dinilai berdasarkan kesehatan, keindahan, dan potensi genetiknya. Dengan adanya kontes semacam ini, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk budidaya ternak dan melahirkan bibit-bibit kambing unggulan yang memiliki kualitas tinggi dan daya saing ekonomi. Eka Utomo, RGRFM Tulungagung.
1: Kita lanjut ke Radio Suara Madiun. Amanda memberitakan, ratusan peserta tur jelajahi Kota Pendekar lewat Madiun Discovery Bike 2026.
7: Event bersepeda kembali tersaji di Kota Madiun. Kali ini ada Madiun Discovery Bike 2026. Kegiatan Goes Jelajah Kota Pendekar ini diikuti sekitar 400 peserta. Kegiatan semakin menarik karena diberangkatkan langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Kegiatan yang mengambil start di Balai Kota Madiun tersebut terbagi dalam dua nomor, yakni nomor 20 km dan 40 km. Sesuai dengan judulnya, rute sengaja melewati jalan-jalan hingga ke pinggiran Kota Pendekar. Seperti di daerah Tangkis Bantaran, Ring Road, jalan-jalan di Kelurahan Kanigoro, Pilang Bangu, dan lain sebagainya. Olahraga bersepeda memang menyimpan potensi tersendiri. Terbukti dalam setiap gelaran selalu disambut dengan antusias tinggi para peserta. Tak heran di Kota Madiun event sepeda cukup sering mengemuka. Olahraga ini diminati dari usia anak, dewasa, bahkan hingga para lansia. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun pun juga penghobi goes. Tak sekedar berolahraga, PLT Wali Kota juga memanfaatkan goes untuk menunjang pekerjaan. Seperti meninjau langsung proyek pekerjaan, calon proyek yang akan dikerjakan, meninjau masyarakat, menyerahkan bantuan, mengecek kebersihan, dan lain sebagainya. Bahkan PLT Wali Kota kerap menuju lokasi agenda kegiatan dengan bersepeda. Amanda, Suara Madiun.
1: Berikutnya dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Reni Kristi melaporkan. Nganju unjuk gigi di panggung nasional, harmoni budaya di TMII, kenalkan warisan tradisi dan kemajuan bumi Anjuk Ladang.
8: Pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali membawa kekayaan budaya daerah ke panggung nasional melalui gelaran Harmoni Budaya Kabupaten Nganjuk di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat identitas budaya sekaligus memperkenalkan berbagai kemajuan pembangunan Nganjuk kepada masyarakat luas. Pagelaran yang dihadiri Bupati Nganjuk Marhen Jumadi dan Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro tersebut menampilkan kolaborasi teater kontemporer dan wayang kulit dengan lakon Sang Seno. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menegaskan seni tradisi harus terus diberi ruang untuk berkembang mengikuti zaman tanpa meninggalkan nilai luhur budaya. Ia juga memperkenalkan wayang timplong sebagai salah satu warisan budaya khas Nganjuk. Selain budaya, Kang Marhen memaparkan sejumlah kemajuan daerah mulai dari pedestrian Jalan Ahmad Yani, pengembangan CCTV dan Nganjuk Smart City, pembangunan kawasan industri Nganjuk atau King, hingga kemajuan sektor pertanian. Mari terus cintai dan lestarikan budaya daerah, karena menjaga warisan leluhur berarti menjaga jati diri dan masa depan bangsa. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Dan informasi terakhir datang dari Radio Suara Pasuruan. Yoga Pratama mengabarkan, pengusaha asal Kecamatan Beji sukses bikin siwalan mix legend jadi minuman paling dicari.
9: Potensi buah siwalan yang tumbuh subur di beberapa desa di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dimanfaatkan betul oleh Horia, salah seorang warga Desa Paga, untuk membuat minuman siwalan mix legend. Perempuan yang akrab disapa Mbak Iir ini sukses mengemas siwalan dan legen ke dalam wadah berukuran 600 ml menjadi minuman sehat dan menyegarkan. Saat ditemui di rumahnya, Sabtu 18 Juli 2026, Iir mengaku ide mencampur buah siwalan dengan sari legen mulai terbesit saat mengikuti bazar produk lokal Pasuruan sekitar tahun 2024 lalu. Buah siwalan yang masih banyak ditemui di wilayah Kecamatan Beji menjadi kesempatan baginya untuk mengeksplor lebih jauh. Dijelaskan Iir, buah siwalan didapatkan dari para petani sekitar Beji yang langsung mengantar ke rumahnya dan sampai di tangan dalam keadaan sudah terpisah dari kulit utamanya.
10: Ide awalnya itu waktu acara momen bazar di kabupaten. Di situ kan produk-produk lokal semuanya yang ditonjolkan. Di situ saya kepikiran ide apa ya yang di sekitar saya yang sekiranya bisa buat produk untuk dinikmati kalangan luas gitu. Ya, jadinya saya ngidenya, oh ini aja siwalan. Banyak kan juga petani sekitar sini yang nanam gitu.
9: Dalam sehari, pesanan yang datang cukup banyak. Apalagi di musim kemarau seperti saat ini, buah siwalan lagi panen raya, sehingga bisa sampai 100 cup dengan harga Rp22.000 untuk kemasan 600 ml dan Rp22.000 untuk sehari minuman legian tanpa siwalan dalam kemasan botol berukuran 1.500 ml. Rata-rata, order buah siwalan plus legian berasal dari perkantoran maupun perusahaan. Iir mengaku bersyukur sebab buah lokal yang tak jauh dari rumahnya bisa dimanfaatkan menjadi produk yang disukai dan dinikmati. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi Kamis 21 Juli 2026. Saya Cahyo As, pamit undur diri. Sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
11: Ayo dengar Suara Madiun.
12: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
13: Hey!
12: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
14: Oh, sejarahnya.
15: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
14: Emang ada apa ya hari ini?
15: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Juli? Beberapa di antaranya adalah 21 Juli 1947, dimulainya agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama adalah operasi militer yang dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera yang dimulai pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Belanda kala itu mulai mengangkat senjata ke sejumlah daerah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah tidak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam atau SDA yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda menyebutkan tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Kemudian 21 Juli 1954 digelar Konvensi Jenewa. Konvensi atau Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954 membagi Vietnam menjadi dua zona, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Konvensi itu digelar setelah terjadinya Perang Indochina antara Vietnam Selatan yang didukung Perancis dengan Vietnam Utara yang di-backup oleh China dan Uni Soviet. Selanjutnya, 21 Juli 1970, Bendungan Aswan selesai. Pada 21 Juli 1970, bendungan di kota Aswan, Mesir selesai dibangun. Pembangunan bendungan Sungai Nil itu membutuhkan waktu sekitar 11 tahun. Bendungan Aswan dibangun untuk membendung banjir akibat meluapnya Sungai Nil yang kerap terjadi setiap tahun.
13: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
16: Jangan sampai ketinggalan ya.
17: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
18: Botol, sayur, lampu mati, wes tak kuat ningkini wae. Podo wae to, seperti sampah.
19: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
18: Oh, notole.
19: Nek, sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
18: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
19: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
18: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
19: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
18: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
20: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
21: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
22: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
23: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
22: Aja ngono, Dok. Aja disalahne korbane. Kadang iki pelakune sing marai kasus-kasus iki eneng.
24: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.

0: 93.4 Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita ketemu lagi ya untuk pagi hari ini masih di Halo Madiun. Dan masih ada dan juga ada teman saya ya. Sudah persiapan ya. Dan pagi hari ini apa yang mungkin yang mau mungkin dimasak ini sudah pada persiapan ya. Entah itu lagi pitil-pitil, ada lagi yang ke pasar baru nyampe rumah,
1: iya, betul.
0: Ada lagi belanja, ada lagi yang di ini ya, nunggu apa pedagang sayur di depan rumah. Pokoknya semua aktivitas pagi hari ini ya, kalau ibu-ibu di rumah rutinitas seperti itu ya.
1: Iya benar-benar. Kalau di kantor kita siap langsung di masak. Indis ekonomi.
0: Gak juga, tapi itu namanya seru ya.
1: Iya sih, betul.
0: Seru di mana kita tuh kalau namanya apa keseruan yang kita buat itu kan untuk mengakrabkan diri bersama dengan teman-teman. Jadi kita kan kalau yang namanya keluarga itu kan banyak ya.
1: Betul,
0: satu keluarga inti ada di rumah itu ada bapak, ibu, anak, itu keluarga

0: warga nanti kamu dibayarin kamu.
1: Nah itu.
0: Enak aja.
1: Iya itu maksudnya.
0: Iya.
1: Gak juga.
0: Soalnya. Tapi namanya keluarga itu kan yang paling apa ya, benar-benar yang jadi keluarga itu banyak. Ada juga yang keluarga kita yang sudah mungkin sekandung karena pertentangan menjadikan itu menjadi renggang, menjadi jauh juga banyak. Ada juga yang ketika orang lain, tapi karena sudah baik dengan kita, menjadi kita keluarga juga banyak.
1: Oh, iya, betul.
0: Ya. Nah sekarang kalau sahabat sebenarnya sendiri ini ya pilih yang mana. Kalau seperti Wulan, pilih yang mana terserah ya. Karena ada juga yang sudah menjadi saudara kandung kita, jauh, gak jadi saudaraan karena ada masalah. Ada yang misalnya kayak kamu sama aku, beda orang tua, beda yang dilahirkan, tapi tiba-tiba karena ketemu tiap hari sini jadi saudara saya kan gitu kan, juga banyak sekali gitu ya.
1: Jadi suami istri gitu ya.
0: Suami itu kan beda lagi gitu ya.
1: Beda lagi.
0: dari orang lain jadi menikah suami istri.
1: Oh iya betul, itu maksudnya.
0: Saudara-saudara semuanya ya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kayak beda atau lagi. Ya sekarang kita sudah jam 8 lebihnya 28 menit ya. Jadi aktivitas kita pagi hari ini semoga tetap lancar.
1: Amin.
0: Dan juga dimudahkan segala rezekinya.
1: Amin.
0: Kalaupun sahabat punya rencana masa hari ini untuk keluarganya, ya semoga bumbunya satu aja, cinta.
1: Oh iya benar.
0: Kalau bumbunya cinta itu saya yakin itu semuanya enak ya. Tidak usah pakai micin gitu.
1: Micin.
0: Kalau pakai micin itu nanti hari ini enak, besok-besoknya yang tidak enak ya. Makanya ya itu memang kalau micin itu kan apa ya, boleh dikatakan itu kan bahan kimia ya.
1: Oh.
0: Yang nantinya tidak sekarang ini, tapi juga nanti setelah
1: jangka
0: panjang
1: gitu ya.
0: Makanya yang bumbu-bumbu yang
1: sederhana,
0: normal ya. Yang
1: bawang putih,
0: iya
1: gitu ya.
0: Kecap, cabai, tapi tambahlah dengan cinta kita kepada keluarga itu, nanti akan cobalah nikmatinya luar biasa gitu ya.
1: Kalau bisa nih sahabat Suara Madiun mampir ke sini gitu ya. Dimasakin.
0: Enak aja. Tak kira ke sini terus kita dibawain gitu lah. Itu kita yang nilai gitu ya. Tinggal kita nanti ini yang betah ngasih atau yang betah makan gitu ya.
1: Nah itu.
0: Ya, pokoknya pagi hari ini tetap ya aktivitasnya tetap semangat juga.
1: Betul,
0: cuaca
1: harus.
0: Boleh dingin tapi hati tetap harus hangat ya. Dan jangan lupa kalaupun baru bangun segera bangun ya. Bangun, bangun. Kami kenyanya itu toh.
1: Aku enggak apa-apa nih.
0: Kenyanya itu toh. Enggak apa-apa kalau memang pagi ini masih tidur, masih molek karena ini dingin lah ya.
1: Bener,
0: masih
1: bener.
0: Selimutan ya enggak apa-apa lah, tapi pasti
1: ya.
0: Semoga aktivitasnya tetap lancar. Mungkin kira-kira mungkin nanti saya baru aktif jam 9 boleh.
1: Iya, boleh.
0: Baru bangun sekarang ini nanti setelah itu mandi berangkat bisa jadi.
1: Iya. Tapi ada juga yang bangun
0: itu?
1: Tapi ya itu tadi mager, masih HP,
0: masih iya.
1: Bernafas. Iya, emang sih bernafas ya.
0: Enggak apa-apa. Yang namanya itu masih, kan disyukuri lah ya.
1: Iya, benar.
0: Yang namanya rezeki itu tidak harus apa ya, dalam bentuk uang.
1: Iya,
0: dalam
1: benar.
0: Bentuk kesehatan juga itu rezeki. Bisa
1: keluarga.
0: Bernafas hari ini bisa
1: benar.
0: Rezeki. Bisa hidup hari ini juga bisa rezeki ya.
1: Bisa makan juga ya.
0: Tapi yang pasti jangan lupa bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Nyantai itu
1: harus.
0: Ada juga ada yang sakit pagi hari ini.
1: Iya,
0: ya, tapi jangan mengeluh karena kadang sakit itu ada hikmahnya, maksudnya,
1: juga.
0: Ada hikmahnya. Mungkin kita terlalu banyak kerja, tidak peduli dengan orang tua, anak, suami, istri, semua gak peduli, kesehatan juga gak peduli, akhirnya sakit.
1: Betul.
0: Akhirnya setelah sakit itu, semua datang, merawat kita, akhirnya kita sembuh. Ya juga banyak sekali faktor-faktornya
1: ya.
0: Ya, pasti untuk pagi hari ini, tetap semangat sampai jam 9 pagi.
1: Betul.
0: Masih di program acara kami di Halo Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
4: Suara Madiun.

0: 93 FM LPBL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Oke, masih dengan Wulan dan juga OO.
1: Iya, ada OO.
0: Belum dinyalain dia.
1: Enggak apa-apa, belum sudah. Ya, dan tidak terasa kebersamaan kita untuk pagi hari ini hanya gratifikasinya. Ya, nanti selepas ini nanti ada yang temani semuanya terus, ada dialog, ada juga nanti informasi-informasi yang lainnya sampai nanti program kami usai itu di jam 11 malam. Tapi jangan khawatir, karena dari jam 11 sampai jam 6 pagi kita
0: full
1: akan
0: lagu.
1: Kita akan temani semuanya. Ini yang bagi yang aktivitas yang belum bisa tidur. Pokoknya tidak usah khawatir, kita hadir selama 24 jam non-stop. Baik, akhirnya kita berdua ada OO
0: dan juga Wula
1: harus undur diri.
0: Sampai jumpa.
1: Dan
0: selamat beraktivitas.
1: Permisi.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Juli? Beberapa di antaranya adalah 21 Juli 1947, dimulainya agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama adalah operasi militer yang dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera yang dimulai pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Belanda kala itu mulai mengangkat senjata ke sejumlah daerah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah tidak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam atau SDA yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda menyebutkan tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Kemudian 21 Juli 1954 digelar Konvensi Jenewa. Konvensi atau Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954 membagi Vietnam menjadi dua zona, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Konvensi itu digelar setelah terjadinya Perang Indochina antara Vietnam Selatan yang didukung Perancis dengan Vietnam Utara yang di-backup oleh China dan Uni Soviet. Selanjutnya, 21 Juli 1970, Bendungan Aswan selesai. Pada 21 Juli 1970, bendungan di kota Aswan, Mesir selesai dibangun. Pembangunan bendungan Sungai Nil itu membutuhkan waktu sekitar 11 tahun. Bendungan Aswan dibangun untuk membendung banjir akibat meluapnya Sungai Nil yang kerap terjadi setiap tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras, sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun, menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu, mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas, bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif, menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
5: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
6: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
5: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
6: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
5: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, Barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang, bawa duit deh. Gampang kan?
6: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
7: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
8: Marai kaget aku lele.
9: Niki lho mbah, nembe jajal kenalpot brong.
8: Kenalpot brong?
4: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising.
8: Syukur aku, saiki knalpot bubrong tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tangga nih.
4: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Senang sekali saya Amanda bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita ketemu di program Spektrum Wanita bareng Forum Anak Kota Madiun. Tentunya sahabat Suara Madiun semuanya harus tetap bahagia, happy, dan pasti juga luar biasa baik ya hari ini ya. Apalagi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber spesial, tentunya juga dengan tema spesial yang relevan juga dengan kehidupan pelajar atau Gen Z zaman sekarang ya sahabat Suara Madiun. Buat sahabat yang mau gabung langsung sama Amanda, bisa langsung kirimkan aja pertanyaan di kolom komentar yang tersedia di Instagram maupun YouTube @93FM Suara Madiun atau di WhatsApp kami di 081-5564-5187. Baik, sahabat Suara Madiun, kalau kita dengar kata perubahan ya, agen perubahan tepatnya, pasti yang terbayang di benak kita adalah tokoh besar atau mungkin juga orang-orang yang sudah terkenal begitu ya. Padahal agen perubahan itu ternyata juga bisa dimulai dari diri kita sendiri, bisa dimulai dari siapa saja, termasuk juga para pelajar. Nah, pas banget nih ya, tema kita pada kesempatan spesial hari ini adalah pelajar sebagai agen perubahan Kota Madiun. Bareng narasumber spesial ada Kak Fania Brilianda dari Forum Anak Kota Madiun, kita akan bahas seperti apa sih pelajar sebagai agen perubahan Kota Madiun itu, yang pastinya juga sudah punya banyak banget pengalaman dan akan sharing-sharing bersama dengan kita di sini ya. Kita sapa dulu Kak Fania yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun. Selamat pagi Kak Fania.
1: Selamat pagi Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Luar biasa, ya, sehat semangat pastinya ya, menyapa sahabat Suara Madiun dan juga tentunya teman-teman yang ada di luar sana pastinya ya. Oke, okay. Kak Fania, tentunya juga tak kenal maka kita harus kenalan ya. Tak kenal ya, maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu sama narasumber spesial kita, Kak Fania Brilianda. Ini Kak Fania Brilianda ini boleh kenalan gak sih sedikit tentang Kak Fania seperti apa, kemudian juga hobinya kayak gimana, dan sekarang ini kelas berapa? Silakan.
1: Jadi teman-teman semuanya, aku bisa dipanggil Fania atau Fania. Karena nama panjang aku itu Fania Brilianda Alia, jadi biasanya dipanggil Fania. Kebetulan aku duduk di bangku kelas 10 di SMA Negeri 1 Kota Madiun.
0: Baik, jadi kelas 10 ya, ini berarti kelas 1 SMA ya. Betul. Wow, berarti sudah menjalani masa-masa MPLS dong ya, seminggu kemarin ya. Ini udah minggu kedua, biasanya udah mulai rutinitas kegiatan sekolah seperti biasa ya, KBM-nya ya, udah mulai efektif.
1: Memasuki pelajaran normal kan.
0: Luar biasa ya. Pastinya juga tetap semangat ya untuk mengirimkan semangat yang lain, motivasi untuk sahabat Suara Madiun dan juga teman-teman yang sekarang lagi belajar di bangku sekolah atau mungkin juga di ruang kelas mereka masing-masing ya. Baik, sahabat Suara Madiun semuanya, kita juga pengen tahu nih, ternyata ya Kak Fania ini juga tertarik untuk masuk ke Forum Anak Kota Madiun, bahkan di sini hadir sebagai perwakilan Forum Anak Kota Madiun. Kita mau tahu dulu nih, kenapa sih tertarik untuk bergabung di Forum Anak Kota Madiun nih Kak Fania?
1: Jadi dari awal saya duduk di bangku kelas 2 SMP, saya sudah tertarik dengan yang namanya organisasi Forum Anak Kota Madiun. Kenapa gitu Kak? Karena Forum Anak Kota Madiun ini sebagai ikoniknya anak-anak di Kota Madiun dan sebagai contoh juga. Jadi kita nggak hanya memberikan contoh, tapi kita juga sebagai pedoman dan juga sebagai inspirasi bagi anak-anak di Kota Madiun. Tentunya selain itu, di Forum Kota Madiun ini kita enggak cuma belajar untuk mencari relasi ataupun pengalaman. Di Forum Anak Kota Madiun ini kita juga punya banyak sekali program kerja sehingga bisa memajukan dan menginspirasi anak-anak di Kota Madiun.
0: Baik, jadi bisa menjadi panutan gitu ya. Harapannya untuk anak-anak di Kota Madiun biar termotivasi juga untuk berkembang dan juga meningkatkan potensi mereka masing-masing tentunya ya lewat Forum Anak Kota Madiun. Mungkin sahabat Suara Madiun yang sekarang ini sedang mendengarkan ya, boleh juga nih ada yang tertarik bisa langsung daftar ketika nanti rekrutmennya udah buka begitu ya, Forum banget, Anak tersebut udah buka ya. Nah oke, dan pastinya selama bergabung pasti punya banyak banget pengalaman dong ya selama bergabung bersama dengan Forum Anak. Ada banyak juga kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak. Nah ada pengalaman menarik gak sih Kak Fania selama ikut seluruh kegiatan yang memang

0: Ini kita langsung aja ke materi ya. Tadi kita bahas temanya adalah pelajar sebagai agen perubahan. Nah, menurut Kak Fania sendiri, agen perubahan itu yang seperti apa sih yang memang akan dilakukan oleh para pelajar, khususnya juga di Kota Madiun? Arti dari agen perubahan itu seperti apa kalau menurut Kak Fania?
1: Menurut aku sendiri, agen perubahan sebagai pelajar itu kita bisa memberikan dampak di Kota Madiun, dan tentunya kita bisa mendorong teman-teman kita untuk semakin mengarah ke kegiatan yang positif, sehingga Kota Madiun itu sebagai sumber daya manusianya itu juga tergolong yang bagus gitu loh Kak, dan berkualitas tentunya bagi pelajarnya.
0: Oke, baik. Jadi memang agen perubahan ini banyak juga ya yang para pelajar yang sekarang ini juga kadang-kadang mereka sudah sering kali tahu di berbagai media sosial bahwasanya memang agent of change, agen perubahan, dan ternyata anak-anak Gen Z ini bisa menyambut baik nama agen perubahan tersebut dan dilakukan sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari begitu ya, menjadi agen perubahan itu tadi begitu ya. Oke, memiliki dampak yang luar biasa kalau katanya Kak Fania itu tadi ya. Oke, apakah dengan menjadi agen perubahan itu harus selalu terlibat dalam sebuah event yang besar atau membuat sebuah event-event yang melibatkan banyak orang yang akhirnya tertarik, anak-anak muda tertarik untuk mengikutinya, menjadi trendsetter dan lain sebagainya, apakah harus seperti itu Kak Fania? Merubah harus seperti apa nih menjadi agen perubahan?
1: Menurut saya sih nggak harus seperti itu sih Kak. Seperti contoh kecilnya, ketika kita main media sosial atau TikTok, kita buat video yang terkesan terinspirasi seperti kita belajar atau kita mendapatkan prestasi lomba, itu menurutku sudah sebagai bentuk motivasi. Dari hal kecil itu kita sudah sebagai penonton di media sosial itu akhirnya tergerak dan terinspirasi dari hal kecil itu. Jadi menurutku sendiri gak harus kita mengikuti event yang besar ataupun kegiatan yang eventnya itu harus bersama orang-orang banyak seperti itu, menurutku tidak harus sih Kak.
0: Oke, baik, itu berarti salah satu contoh perubahan kecil yang bisa dilakukan oleh anak remaja zaman sekarang gitu ya. Betul. Dengan memanfaatkan media digital tentunya. Karena kalau aku lihat nih ya, anak-anak Gen Z zaman sekarang ini udah mahir banget bersosial media gitu ya. Bahkan mereka lebih kreatif ya. Dari situ banyak juga nih ternyata pengikutnya. Kak Fania juga tertarik untuk bermain media sosial atau memang sudah terjun langsung di media sosial untuk menjadi sebuah afiliator atau mungkin juga influencer dan lain sebagainya?
1: Kalau aku sih lebih cenderung ke motivasi para penonton sih, seperti kayak kita materi belajar bersama, terus studi bareng, gitu-gitu sih Kak, kalau di media sosial.
0: Baik, padahal itu kebiasaan sederhana, tapi juga kita bisa sharing juga ke banyak orang, akhirnya mereka juga bisa mengikuti kebiasaan yang baik tersebut begitu ya, untuk dilakukan setiap harinya. Baik. Nah, menurut Kak Fania sendiri, masalah apa sih yang memang sekarang ini paling sering ditemui di kalangan pelajar atau anak-anak Gen Z?
1: Kalau menurut aku sendiri, mungkin ada beberapa dari kita yang sudah terinspirasi dan termotivasi. Cuman beberapa dari generasi Gen Z terutama itu lebih sering kayak menunda. Menunda pembelajaran dan tentunya kayak aku terinspirasi tapi nanti dulu deh gitu. Jadinya akhirnya kapan mau berdampak dan kapan mau merubahnya seperti itu sih Kak.
0: Baik. Nah, kalau menurut Kak Fania sendiri, dampak kecil apa sih yang mungkin bisa menjadi patokan untuk anak-anak muda ini agar mereka itu gak mager gitu ya untuk bergerak, untuk menjadi dampak yang baik bagi orang lain? Langkah-langkah kecil apa yang mungkin bisa menjadi tips bagi mereka yang kayaknya kurang banyak inovasi atau mungkin juga kurang ide gitu ya ketika ingin menjadi sebuah penggerak perubahan di kalangan remaja sendiri?
1: Kalau dari aku sendiri itu yang paling utama menurutku skala prioritas. Jadi kita sebagai pelajar harus bisa memprioritaskan mana yang kita utamakan terlebih dahulu. Semisal kita sebagai pelajar, skala prioritas pertama otomatis belajar dong Kak. Kita harus membagi jadwal setiap harinya kita belajar berapa jam dan apa saja yang kita pelajari. Terus yang kedua, kalau misalkan kita sebagai pelajar yang aktif organisasi, kita juga harus bisa membagi waktu. Jadi pentingnya skala prioritas itu terutama di waktu pembelajaran agar tidak bertabrakan juga. Mana untuk hobi, mana untuk organisasi, dan mana untuk waktu pembelajaran.
0: Baik, itu tips ringan yang juga bisa dilakukan oleh sahabat Suara Madiun ya, agar bisa menjadi dampak bagi orang lain atau penggerak perubahan dengan memulainya dari diri kita sendiri ya, dengan menentukan skala prioritas dalam keseharian kita tentunya ya. Karena memang dalam satu hari 24 jam itu pasti anak-anak remaja itu punya, ada aja kegiatannya gitu ya. Ada banget aktif kegiatannya, banget aktif banget begitu ya. Entah itu ikut

0: ekskul atau mungkin juga ikut ekstra di luar sekolah atau mungkin juga tetap ada banyak les-lesan dan lain sebagainya begitu ya. Skala prioritas itu penting untuk dilakukan setiap harinya nih sahabat suara Indonesia agar setiap hari pun juga kita tertata mau kemana dulu, mau mengerjakan apa dulu dan lain sebagainya begitu ya. Nah kalau Kak Fania sendiri cara membagi waktunya antara sekolah kemudian juga organisasi atau mungkin juga dengan kegiatan di luar seperti apa sih Kak Fania?
1: Kalau dari aku sendiri misal saya pelajaran KBM itu selesainya sekitar pukul 3 sore.
0: Yeah.
1: Setelah itu pasti ada perkumpulan organisasi ataupun ekstrakurikuler itu sampai jam setengah 4.
0: Okay.
1: Nah, sepulang dari situ saya langsung mandi, makan, dan biasanya saya masih menyempatkan olahraga ringan.
0: Olahraga ringan,
1: jadi setidaknya dari badan saya itu masih bergerak untuk melakukan olahraga. Setelah itu, setelah melakukan ibadah sholat maghrib juga, itu saya fokus untuk belajar dan mempersiapkan untuk keesokan harinya. Seperti itu sih, Kak.
0: Okay, baik. Nah, dalam menjalani rutinitas seperti itu begitu ya, pasti juga ada yang merasa monoton atau mungkin juga bosen. Kok yang aku lakukan itu-itu terus gitu ya. Kadang-kadang anak-anak Gen Z sempet ya mungkin terpikir seperti itu. Kalau Kak Fania sendiri ketika ada di, pernah gak sih tapi sebelumnya ada di posisi kayak bosen melakukan hal-hal yang monoton gitu-gitu terus, pernah gak sih?
1: Pernah dong pastinya.
0: Pernah ya? Nah solusinya gimana sih biar kita itu gak ngerasa kayak stuck di kegiatan itu-itu aja, biar kita tetap semangat dalam menjalani semua kegiatan yang memang harus kita lakukan?
1: Kalau aku ya Kak, karena aku orangnya suka nyobain hal baru, jadi kadang aku suka ganti hobi ibaratnya. Jadi misal aku hari ini olahraganya workout gitu doang, nah aku bosen, besoknya akhirnya mau ikut kelas yoga deh gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi untuk nambahin semangat ke diri aku dan tentunya nambah pengalaman gitu juga sih. Jadi akhirnya aku gak ngerasa kayak bosen atau ngerasa gimana, karena pastinya lebih seneng karena ada hobi baru juga sih.
0: Baik. Jadi emang biar makin semangat lagi, ada kalanya kita harus mencoba cabang olahraga yang baru gitu ya, biar makin terchallenge juga diri kita. Bener gitu banget, ya. Itu salah satu tipsnya nih sahabat Serenisme, biar kita gak monoton kayak bosen itu-itu terus aja yang dilakukan ya, dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi. Kayaknya udah menjadi sebuah apa namanya ya, kebiasaan ya itu-itu terus gitu ya.
1: Betul,
0: biar gak bosen ada satu hal yang mungkin berbeda dari kita sebelumnya yang bisa kita jalani. Itu tadi tipsnya Kak Fania ya. Kalau Kak Fania sendiri dukungan terbesar itu ada pada siapa sih yang akhirnya membuat Kak Fania itu semangat dalam melakukan kegiatan sehari-hari?
1: Kalau aku tentunya dukungan dari orang tua dan keluarga, karena kalau prinsip aku sendiri itu gimana pun aku mau menunjukkan yang terbaik untuk keluarga aku, karena aku sampai di titik ini juga pasti karena orang tua dan keluarga sih Kak. Jadi aku ingin menampilkan yang terbaik untuk mereka, dan pastinya untuk melakukan suatu hal aku juga terinspirasi dari mereka.
0: Baik. Termasuk juga dalam berolahraga, berkegiatan itu juga kadang-kadang ngikut sama orang tua atau kayak gimana?
1: Kalau rata-rata hobi dan olahraga itu keinginan dari aku pribadi sih Kak. Jadi aku pengen kayak produktif dan tetap hobiku tuh tetap terjalan gitu loh.
0: Baik. Nah kayaknya Kak Fania kan juga bisa dibilang lumayan sibuk gitu ya, ada organisasi di luar, termasuk forum anak, kemudian juga sekarang ini menjadi siswa, udah kembali lagi ke sekolah begitu kan, dan mungkin juga banyak sekali kegiatan di luar yang diikuti oleh Kak Fania sendiri gitu ya. Pernah gak sih akhirnya bagian akademiknya atau nilai ini merasa jeblok atau mungkin juga ada di posisi yang tidak sesuai dengan target kita sebelumnya? Pernah gak sih ada di posisi yang kayak gitu?
1: Tentunya pernah Kak. Dan memang kalau sudah di fase itu, kadang kita merasa kayak gagal. Kenapa kok sampai nilai akademiknya turun dan terlalu mementingkan kegiatan di luar itu. Gitu pasti tentunya pernah sih Kak.
0: Pernah. Terus caranya untuk kembali bangkit seperti apa Kak Fania?
1: Aku menanamkan ke diriku sendiri kalau sebetulnya tuh aku bisa mencapai dua target itu dengan tetap stabil tuh aku sebenarnya bisa. Jadi aku selalu menanamkan mindset ketika aku berada di fase tersebut, itu aku harus kayak, aku harus semangat, aku harus berdiri lagi, aku gak boleh mengecewakan orang-orang yang sudah berharap kepada aku. Jadi gimana pun itu, ayo cari semangat bareng, ayo cari produktivitas dan kita susun kembali jadwal. Gitu sih Kak.
0: Baik. Jadi harus menanamkan mindset bahwa kita bisa benar-benar kembali lagi seperti semula, atau mungkin juga bangkit gitu ya, dari jebloknya nilai tersebut, karena itu hanya sementara pastinya ya. Kalau kita semangat, kita punya mindset untuk maju, bergerak maju, pasti nanti kita bisa meraih yang terbaik juga begitu ya. Oke, baik. Nah, dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh Kak Fania sendiri, ini juga termasuk salah satu penggerak perubahan juga ya, yang akhirnya juga membuat anak-anak generasi muda, anak-anak Gen Z, pelajar ini juga ikut bergerak. At least juga mereka gak rebahan aja begitu ya ketika ada di masa-masa remaja ini, ikut organisasi dan lain sebagainya. Nah, kalau Kak Fania sendiri, kemampuan apa sih yang paling berkembang ketika Kak Fania itu ikut berbagai macam kegiatan?
1: Kalau dari aku tentunya kepemimpinan,
0: okay,
1: dan juga tanggung jawab sih Kak, serta lebih disiplin.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Ketiga itu yang menurut aku jadi kunci di kehidupan juga.
0: Jadi lebih disiplin begitu ya.
1: Iya.
0: Oh, benar juga ini ya. Karena anak-anak zaman sekarang tuh harus memang dididik ya, di kedisiplinannya gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kalau zaman dulu kita mungkin agak sedikit militer-militer gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang ternyata anak-anak Gen Z itu mereka bisa lebih sadar lagi gimana sih caranya untuk mendisiplinkan diri sendiri dengan ikut berbagai macam kegiatan, salah satunya begitu ya sahabat Sorenisme. Mungkin bisa dicoba buat sahabat yang kayaknya juga bingung untuk memanage waktu seperti apa, mengatur waktu seperti apa, cobalah ikut kegiatan salah satunya Forum Anak Kota Madiun agar bisa membentuk diri, karakter diri lebih disiplin dari sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, kalau untuk percaya diri, kadang-kadang kan ada orang yang memang ketika masuk di remaja ini masih ada malu-malu gitu ya. Sedikit malu-malu, sedikit gak pede, atau mungkin juga berbicara di depan umum juga kadang-kadang mereka masih ragu-ragu seperti itu. Nah, kalau untuk kemampuan percaya diri ini, kalau Kak Fania ini apakah memang dari dulu udah percaya diri, atau ketika ikut berbagai macam kegiatan salah satunya Forum Anak ini akhirnya malah semakin percaya diri nih Kak Fania?
1: Kalau sejujurnya itu memang dari dulu, dari SD itu sudah rasa kepercayaan diri dan rasa
0: udah nonjol gitu ya.
1: Sudah ada gitu.
0: Gitu ya. Jadi emang pedenya udah dari dulu begitu ya, tapi sekarang ini malah lebih pede lagi ketika ikut berbagai macam kegiatan itu tadi. Baik. Nah, kalau Kak Fania sendiri sebagai perwakilan dari Forum Anak Kota Madiun yang ada di sebuah sekolah ya, yang ada di SMA 1, SMA Negeri 1 Madiun. Tentunya juga menjadi tanggung jawab, memiliki tanggung jawab yang besar begitu ya, membawa marwah Forum Anak ini kepada teman-teman. Jadi pastinya kalau misalnya teman-teman membutuhkan bantuan Forum Anak, Kak Fania harus bersedia pastinya ya.
1: Betul.
0: Untuk menjadi istilahnya teman curhatnya mereka, atau mungkin juga menjadi sebuah solusi atas permasalahan anak-anaknya mereka begitu ya. Nah, kalau teman-temannya Kak Fania sendiri misalkan ya, ada yang ingin curhat-curhat atau mungkin juga ada yang ingin tanya pendapat sama Kak Fania, apakah juga Kak Fania menjadi pendengar atau mungkin juga lebih menjadi apa namanya ya, pemberi solusi nih Kak Fania? Tipenya seperti apa kalau Kak Fania dengan teman-temannya?
1: Kalau aku tipenya itu adalah aku mendengarkan cerita teman-teman aku dari awal sampai akhir. Jadi aku tahu titik permasalahannya di mana dan alur ceritanya. Setelah itu selesai dan setelah teman aku menceritakan semuanya dengan jelas, itu baru aku memberikan solusi serta beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Seperti itu sih Kak.
0: Baik. Jadi ada kalanya kita menjadi pendengar, ada kalanya kita memberikan solusi begitu ya. Nah, itu nih namanya pendengar yang baik ya sahabat Saradia semuanya. Jadi di kalangan remaja mungkin juga kalau secara kasat mata kita enggak pernah tahu ya permasalahan dari anak remaja zaman sekarang ini. Tapi kalau misalkan memang kita lebih dekat lagi bondingnya sama anak-anak Gen Z, anak-anak remaja zaman sekarang, pasti banyak juga ya permasalahan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak Gen Z zaman sekarang. Tapi memang mereka itu kadang-kadang mau mengutarakan, kadang-kadang mereka lebih milih diam aja begitu ya. Baik, sahabat Suara Madiun semuanya yang ingin bergabung bersama dengan kita di sini, Anda bisa langsung kirimkan aja pertanyaan di kolom komentar yang terus di Instagram maupun YouTube @93FM Suara Madiun, atau di WhatsApp kita ya yang ada di 081-556-451-817. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman, kita langsung bacakan aja ya Kak Fania ya. Dari nomor 0931. Kak, kalau saya ini orangnya pemalu, gimana sih cara atau tips agar mulai aktif di organisasi? Nah, ini mungkin juga banyak juga nih sahabat Suara Madiun atau mungkin anak-anak yang masih menjadi anak-anak pemalu Kak Fania ya. Gimana menurut Kak Fania biar pemalu ini bisa menjadi orang-orang yang percaya diri, bahkan juga mereka pede juga untuk ikut organisasi? Silakan.
1: Kalau dari aku sendiri, tips yang pertama itu hindari zona nyaman. Jadi jangan pernah ada di zona nyaman yang terus-menerus. Sesekali kita harus mencoba suatu hal yang baru. Karena ketika kita mencoba hal yang baru, kita akan punya sesuatu pengalaman yang jadi terinspirasi. Gitu Kak. Jadi dimana kalau mungkin awalnya kita pemalu karena kita nge-stuck di satu fase.
0: Okay.
1: Tapi ketika kita mencoba hal yang baru dan kita mengembangkannya, rasa percaya diri itu akan terus muncul. Begitupun sebagai pribadi, kita harus menanamkan mindset bahwa kita ingin terus berkembang. Seperti itu, jadi rasa pemalu ini lama-lama akan hilang dan tergantikan dengan rasa percaya diri.
0: Oke, gitu. Baik. Jadi kembali lagi ke mindset ya, dari awal ya. Pastikan teman-teman semuanya punya mindset untuk percaya diri dan bisa tampil baik begitu ya di depan orang lain, atau mungkin juga bisa menghindari diri dari malu itu tadi, atau menangkis malu itu tadi. Jadi yang ada hanya percaya diri dan pastinya juga tampil semangat nih di hadapan orang lain. Begitu ya. Untuk yang bertanya dari nomor 0931, kita bergeser lagi ke pertanyaan pendengar dari nomor 0936. Izin bertanya, gimana sih Kak cara menghadapi teman yang suka meremehkan orang yang aktif di organisasi? Nah, gimana nih Kak Fanya?
1: Kalau dari aku sendiri, memang kan kita nggak tahu orang-orang itu gimana jenisnya ataupun karakternya. Pasti yang namanya orang, ada yang suka, ada yang nggak. Bener dong, Kak? Nah, dimana kalau ada seseorang yang ngeremehin kita, kita yang perlu kita lakukan pertama, tidak perlu membalas apa yang dilakukan orang tersebut. Dan yang kedua, yang paling penting adalah kita tunjukkan bahwa di dalam organisasi itu, kita dapat membawa dampak dan inspirasi bagi orang-orang lainnya, terutama membawa perubahan bagi diri kita sendiri. Ketika kita dapat menjadi contoh yang baik, teman yang meremehkan kita awalnya itu bisa menjadi tergerak, oh ternyata aku salah, pemikiranku terhadap dia tuh gak benar gitu. Jadi kita harus memberikan perubahan dan contoh terlebih dahulu, agar kita juga termotivasi dan memotivasi orang lain.
0: Gitu. Jadi kita menjadi contoh yang baik dulu ya bagi orang lain ya, agar orang lain itu juga meniru yang baik-baik dari kita. Gitu ya untuk yang bertanya ya. Kita lanjutkan kembali dari pertanyaan yang sudah masuk lewat kanal WhatsApp kita dari Angeli di Madiun Timur. Izin bertanya, menurut Kak Fania, media sosial itu lebih banyak membawa dampak positif atau negatif sih bagi pelajar? Terima kasih jawabannya. Seperti apa nih Kak Fania?
1: Kalau masalah positif atau negatifnya itu tergantung masing-masing orangnya. Karena ada orang yang menggunakan media sosial itu untuk menginspirasi banyak orang, terutama untuk membuat video edukasi, kemudian video untuk termotivasi, sehingga orang-orang yang menonton itu tergerak. Tapi ada juga orang yang lebih mending bermain media sosial itu untuk komen hal-hal yang negatif, untuk membuat video yang berbau kekerasan atau berbau negatif. Jadi menurut aku media sosial itu tergantung bagaimana seseorang itu memanagenya. Bisa jadi positif dan bisa jadi negatif juga. Jadi bagaimana kita menjalankan dan bagaimana kita mengambil sisi baik dan sisi negatifnya.
0: Baik. Jadi tergantung dari kita sendiri begitu ya, mau mengambil sisi yang seperti apa begitu ya. Dan pastinya juga semua media itu ada sisi positif maupun negatifnya ya, begitu ya. Tinggal kita menyikapinya seperti apa. Begitu ya untuk yang bertanya dari Angeli Madiun Timur. Terima kasih ya untuk Angeli sudah bergabung di kesempatan spesial pagi hari ini. Next lagi ada yang bertanya dari No Name dari nomor 0839. Izin bertanya, cita-cita Kak Fania ke depannya apa sih? Dan apakah pengalaman di Forum Anak bisa membantu mewujudkannya? Terima kasih. Cita-citanya Kak Fania apa nih Kak?
1: Kalau cita-cita aku sih mau jadi direktur.
0: Luar biasa. Kita doakan ya sahabat suara ini semuanya biar bisa diraih apa yang diinginkan oleh Kak Fania itu sendiri. Kemudian juga pengalaman di Forum Anak, apakah bisa membantu mewujudkan dari cita-cita Kak Fania tersebut?
1: Tentunya bisa dong Kak, karena di Forum Anak Kota Madiun itu kan poin utamanya kita bisa menjadi pemimpin. Kita dilatih materi leadership. Jadi di mana kita bisa mengkoordinir. Setidaknya kita sebagai pribadi itu harus bisa memimpin diri kita sendiri untuk mengarah ke jalan yang mana. Jadi setiap orang tuh menurutku harus punya jiwa kepemimpinan. Setidaknya untuk memimpin diri kita sendiri. Jadi begitupun ketika kita sudah memasuki fase untuk mencari pekerjaan, dari pengalaman individu atau pengalaman di organisasi juga itu akan pastinya terpengaruh juga sih Kak.
0: Baik. Jadi memang Forum Anak ini juga termasuk salah satu yang mendukung karir Kak Fania ke depannya ya, karena dari sini sudah dilatih untuk leadership, kepemimpinan dan lain sebagainya begitu ya. Kalau ingin tahu lagi lebih lanjut lagi tentang forum anak, boleh deh gabung ya kalau memang sudah di hire lagi ya, di rekrutmen lagi atau dibuka lagi ya perekrutmennya ya. Next lagi ya, ada yang bertanya, mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena kita akan mengulik lagi dari Kak Fania terkait dengan tema spesial kita hari ini ya. Ada yang bertanya nih dari noname 0333, izin bertanya, Kak, mau tahu tentang forum anak, apakah kegiatan di forum anak lebih banyak diskusi atau turun langsung ke masyarakat? Nah, kayak gimana nih, Kak? Mungkin bisa di-spill dikit-dikit kegiatan dari forum anak itu seperti apa?
1: Kalau forum anak Kota Madiun itu pastinya terbagi menjadi divisi, beberapa divisi. Dan kalau untuk diskusi tentunya kita sebelum melakukan event yang besar, kita pasti akan mengadakan rapat dan juga diskusi bersama ke depannya. Dan pastinya akan lebih mengkoordinir bersama-sama oleh teman-teman forum anak Kota Madiun. Dan tentunya kita juga akan terjun langsung ke masyarakat. Seperti halnya ketika kita melakukan bantuan sosial, bagi-bagi bantuan sosial seperti itu, kita juga terjun ke masyarakat langsung. Dan juga terutama terkait dengan suara anak, jadi kita sebagai forum anak Kota Madiun itu juga turun langsung seperti memberikan wadah atau memberikan sebuah sarana agar anak-anak di Kota Madiun bisa memberikan saran serta beberapa hal yang ingin disampaikan untuk forum anak Kota Madiun, sehingga kita dapat menguliknya bersama-sama.
0: Oke, luar biasa ya. Jadi di sini part untuk penggerak perubahan dari remaja ini benar-benar diwujudkan atau bisa terrealisasi lewat forum anak Kota Madiun ya. Oke, kalau diberikan kesempatan, Kak Fania, kalau misalkan diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah usulan untuk Kota Madiun, usulan apa sih yang ingin disampaikan oleh Kak Fania?
1: Kalau dari aku sendiri ya, di Kota Madiun itu tentunya banyak sekali pelajar-pelajar yang luar biasa dong, Kak. Mungkin di Kota Madiun lebih perbanyak lagi diasah pelajarnya, seperti melakukan kegiatan sosialisasi yang dapat memupuk pelajar semua agar akhirnya tergerak. Serta mungkin yang terakhir dari pribadi aku sendiri, Kota Madiun adain pertukaran pelajar.
0: Jadi diperbanyak lagi ya untuk pertukaran pelajarnya ya. Baik, jadi bisa menarik banyak sekali SDM-SDM muda yang berpotensi untuk nanti terwadahi secara baik begitu ya, dan nanti juga bisa dikirim untuk ke luar negeri sebagai agen untuk pertukaran belajar pelajar begitu ya, dari Kota Madiun. Oke, kalau kita ngobrolin tentang sesuatu yang disukai dari Kota Madiun, apa sih hal-hal yang disukai dari Kota Madiun menurut Kak Fania sendiri?
1: Kalau dari aku di Kota Madiun terutama di bagian pariwisata dan di bagian pendidikannya itu menurut aku luar biasa sih, Kak. Karena kita benar-benar disupport sebagai pelajar itu, disupport untuk melakukan hal apa yang bisa membawa kemajuan ke diri kita. Semisal ada lomba di luar kota atau di tingkat provinsi yang membawa nama Kota Madiun itu sangat didukung. Jadi kita akhirnya merasa bahwa kita tuh bangga jadi anak Kota Madiun. Kita bangga jadi perwakilan dari Kota Madiun.
0: Oke, baik, support penuh begitu ya untuk anak-anak generasi muda zaman sekarang ya, di Kota Madiun khususnya. Pun juga Kota Madiun termasuk punya predikat kota ramah anak ya. Tentunya juga sangat sinergis itu tadi. Bahkan juga banyak sekali potensi-potensi generasi muda yang didukung penuh, dan akhirnya juga bisa dikenal di kancah atau mungkin juga di level provinsi maupun nasional begitu untuk anak-anaknya ya. Apalagi juga ditambah dengan pariwisatanya seperti ini, justru semakin memudahkan anak-anak generasi muda juga untuk mengenalkan pariwisata ke teman-teman yang lainnya ya, begitu ya, di sosial media dan lain sebagainya. Dan pastinya juga semakin mendukung kreativitas anak-anak muda zaman sekarang dengan hadirnya fasilitas yang memang merata di Kota Madiun, Kak, sekarang ini begitu ya. Oke, kalau Kak Fania boleh ngasih tips atau mungkin juga saran untuk anak-anak generasi muda zaman sekarang gitu, gimana sih caranya untuk membuat pelajar ini lebih peduli dengan sekitar atau mungkin juga lebih peduli dengan kotanya sendiri, salah satunya Kota Madiun?
1: Kalau dari aku sih, ketika pelajar itu peduli, kalian menurut aku mulai dari hal kecil aja. Jangan menunggu teman-teman kita melakukan hal tersebut. Kita harus jadi orang pertama atau jadi sebagai contoh dulu. Jadi kita, semisal halnya ketika kebersihan di Kota Madiun ini, mungkin kita ngelihat ada sampah atau apa, kita harus gak perlu nunggu keamanan atau nunggu karyawan bersih-bersih untuk membersihkannya. Jadi kita harus inisiatif untuk membuang sampah pada tempatnya, harus kita sendiri yang tergerak gitu. Mm-hmm. Jadi itu sebagai bentuk kepedulian kecil yang akhirnya berdampak besar di Kota Madiun juga.
0: Oke, luar biasa. Baik, terima kasih banyak ya Kak Fania ya, sudah memberikan tambahan edukasi untuk kita semuanya, bahwasanya memang dari inisiatif yang sederhana itu ternyata juga bisa menjadi dampak yang baik bagi orang lain, bagi lingkungan sekitar tentunya ya. Jadi ya, pastinya untuk sahabat Seorang Madiun semuanya, ayo jangan mager untuk berbuat baik, jangan mager untuk menjadi agen perubahan, dan pastinya juga untuk membuat nama baik Kota Madiun ini semakin dikenal, baik hanya di tingkat nasional maupun juga internasional begitu ya. Kak Fania, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Radio Seorang Madiun dan juga menciprati berbagai macam motivasi yang luar biasa untuk anak-anak muda kota, khususnya juga di Kota Madiun. Semoga tercapai cita-citanya Kak Fania menjadi direktur dan juga menjadi yang terbaik tentunya ya. Terus mengembangkan potensi dari Kak Fania sendiri dan juga menjadi yang terbaik dari perwakilan Forum Anak Kota Madiun. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Fania sudah bergabung di studio Radio Seorang Madiun. Terima kasih juga untuk semua sahabat Suara Madiun yang sudah merapat di kanal WhatsApp kami maupun juga di Instagram dan YouTube kita. Terima kasih untuk tambahan pertanyaannya dan juga pastinya ngobrol-ngobrolnya ya, sudah ikutan gabung sama Amanda dan juga Kak Fania di sini. Dan karena kita sudah ada di penghujung acara, jadi kita harus pamit undur diri sekali lagi untuk sahabat-sahabat generasi muda dan juga tentunya untuk seluruh anak-anak muda pelajar yang ada di Kota Madiun. Kita tahu perubahan bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana dan pastinya juga dari langkah kecil kita bisa mulai dari diri sendiri untuk bisa menjadi dampak bagi orang lain dan menjadi berkat juga bagi orang lain. Saya Amanda pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Good morning.
1: Good night. Selamat istirahat.
0: Iya.

0: yo. Watuk kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.
0: TBC kuwi, Mbah, sembarangan nek. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang di sih, ajaan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis Mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: wis, tak guak ning kene wae. Padha wae to, sing penting sampah. Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notal ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki, namun perkawinan anak bukan solusi.

hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: mencegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
1: Bibi, anakku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terusnya? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
2: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
3: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
5: Jamu, efeknya langsung jaspleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya, paracetamol untuk obat sakit kepala dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Karena penambahan ini tidak sesuai takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangannya loh. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu dicampuri dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, bisa dibayangkan ya kawan, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebih, supaya cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Informasi seputar obat dan makanan, hubungi Halo Bepom, 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: Flash News.
1: Flash News.
2: Romadion Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Sosial menyambangi siswa-siswi Sekolah Rakyat DKI Jakarta bertepatan dengan akhir pekan pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dikutip dari media CNN Indonesia, Gus Ipul berdialog langsung dengan para siswa sekaligus memberikan motivasi agar mereka cepat beradaptasi dan merasa nyaman tinggal di lingkungan Sekolah Rakyat. Gus Ipul berharap semoga para siswa-siswi baru ini dapat memanfaatkan gedung permanen dengan baik.
3: Menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio.

0: ones cinta. Wah. Ira lho.
1: Yo iya.
0: Ngalamone
1: tresnawi jalaran saka kulino lho.
0: Makane iku.
1: Tapi sesuk malah milih ronda.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang di sih, ajakan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
1: Wes, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
4: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silahkan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
1: Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
3: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
4: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
5: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.

0: panas gini, beli minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Bran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
0: Bawa tas belanja nggak, Kak? Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh. Totalnya 100 ribu ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
3: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
4: Alah, iya kayak gini iki. Tanjowo kabeh tiba eh.
5: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
4: Wes, nek-neki aman tenang.

Udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku.

0: Kesehatan diri kita adalah prioritas utama. Lepaskan headset kita saat berolahraga di jalan raya atau trotoar dan juga harus perhatikan lingkungan sekitar.
1: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
3: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Juli? Beberapa di antaranya adalah 21 Juli 1947, dimulainya agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama adalah operasi militer yang dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera yang dimulai pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Belanda kala itu mulai mengangkat senjata ke sejumlah daerah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah tidak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam atau SDA yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda menyebutkan tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Kemudian 21 Juli 1954 digelar Konvensi Jenewa. Konvensi atau Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954 membagi Vietnam menjadi dua zona, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Konvensi itu digelar setelah terjadinya Perang Indochina antara Vietnam Selatan yang didukung Perancis dengan Vietnam Utara yang di-backup oleh China dan Uni Soviet. Selanjutnya, 21 Juli 1970, Bendungan Aswan selesai. Pada 21 Juli 1970, bendungan di kota Aswan, Mesir selesai dibangun. Pembangunan bendungan Sungai Nil itu membutuhkan waktu sekitar 11 tahun. Bendungan Aswan dibangun untuk membendung banjir akibat meluapnya Sungai Nil yang kerap terjadi setiap tahun.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Seru Madiun. Hai, selamat siang sahabat Seru Madiun. Senang sekali dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian balik lagi untuk bisa menemani Anda semuanya di Sweet Memory untuk kesempatan kali ini di hari Selasa di tanggal 21 Juli 2026. Baik, kita akan barengan sampai di jam 3 sore nanti.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
3: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
0: Suara Madiun 93.

93FM Radio Sore Madiun. Saya ucapkan selamat datang kembali untuk sahabat Sore Madiun yang baru saja bergabung di Sweet Memory untuk kesempatan kali ini. Dan kita masih ada di sesi yang pertama ya, di mana sesi pertama ini masih akan menghadirkan lagu-lagu yang tentunya Anda sukai gitu ya. Saya yakin dari beberapa lagu yang kita hadirkan, pasti ada beberapa lagu yang menggugah kenangan Anda gitu ya. Baik, yang pasti silakan merapat terus sampai di jam 3 sore nanti. Tentunya masih panjang kebersamaan kita. Silakan merapat terus di 93FM Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun 923 FM. 923 FM.
1: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari, apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
2: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.

hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Juli? Beberapa di antaranya adalah 21 Juli 1947, dimulainya agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama adalah operasi militer yang dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera yang dimulai pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Belanda kala itu mulai mengangkat senjata ke sejumlah daerah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah tidak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam atau SDA yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda menyebutkan tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Kemudian 21 Juli 1954 digelar Konvensi Jenewa. Konvensi atau Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954 membagi Vietnam menjadi dua zona, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Konvensi itu digelar setelah terjadinya Perang Indochina antara Vietnam Selatan yang didukung Perancis dengan Vietnam Utara yang di-backup oleh China dan Uni Soviet. Selanjutnya, 21 Juli 1970, Bendungan Aswan selesai. Pada 21 Juli 1970, bendungan di kota Aswan, Mesir selesai dibangun. Pembangunan bendungan Sungai Nil itu membutuhkan waktu sekitar 11 tahun. Bendungan Aswan dibangun untuk membendung banjir akibat meluapnya Sungai Nil yang kerap terjadi setiap tahun.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93FM Radio Sonoma Madiun, kita masuk di sesi kedua, masih di Street Memory untuk Selasa di tanggal 21 Juli 2026. Tetap barengan sama Rian yang masih akan menemani dengan lagu-lagu lawas pilihan. Lagu manca ya, tidak ada lagu Indonya atau lagu persadanya. Ya deh, yang jelas kita akan bersama-sama sampai di jam 3 sore nanti.

108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10 sampai dengan 15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7 sampai dengan 9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
1: Ayo dok, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

93FM Radio Suara Madiun, baik sama Suara Madiun. Tiba saatnya untuk saya tuntaskan Suara Mori untuk hari ini, hari Selasa di tanggal 21 Juli 2026. Terima kasih untuk sahabat Suara Madiun yang sudah hadir untuk menikmati lagu-lagu yang sudah kita hadirkan di kesempatan kali ini ya. Dan tentunya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Insyaallah lain waktu kita ketemu lagi. Selamat sore semuanya, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Juli? Beberapa di antaranya adalah 21 Juli 1947, dimulainya agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama adalah operasi militer yang dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera yang dimulai pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Belanda kala itu mulai mengangkat senjata ke sejumlah daerah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah tidak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam atau SDA yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda menyebutkan tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Kemudian 21 Juli 1954 digelar Konvensi Jenewa. Konvensi atau Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954 membagi Vietnam menjadi dua zona, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Konvensi itu digelar setelah terjadinya Perang Indochina antara Vietnam Selatan yang didukung Perancis dengan Vietnam Utara yang di-backup oleh China dan Uni Soviet. Selanjutnya, 21 Juli 1970, Bendungan Aswan selesai. Pada 21 Juli 1970, bendungan di kota Aswan, Mesir selesai dibangun. Pembangunan bendungan Sungai Nil itu membutuhkan waktu sekitar 11 tahun. Bendungan Aswan dibangun untuk membendung banjir akibat meluapnya Sungai Nil yang kerap terjadi setiap tahun.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

93,6 Radio Sarumadion, selamat sore. Selamat sore Sarumadion. Hai, apa kabarnya semua? Pastinya baik-baik aja ya. Baik, saatnya kita ketemu lagi di 15.20 untuk kesempatan kali ini di hari Selasa di tanggal 21 Juli 2026. Dan kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Rian Adi lagi untuk bisa temani Anda semuanya sampai di jam 7 malam nanti. Jadi ada 4 sesi ya, tentunya bareng sama lagu-lagu yang sudah disiapkan.

0: FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
2: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
4: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
5: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupitih, aku ngomong telu wae lah.
6: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
0: Radio Suara Madiun.

Seperti FM Radio Suara Madiun, baik kita tuntaskan sesi pertama 15.20 untuk kesempatan kali ini sama Suara Madiun. Dan kita segera memasuki sesi kedua, ketiga, keempat ya. Dan untuk sahabat Suara Madiun yang masih terus merapat barengan sama Rian, terima kasih banyak ya. Tapi yang jelas tenang aja, kebersamaan kita masih panjang banget ya, sampai di jam 7 malam nanti. So jangan kemana-mana.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Juli? Beberapa di antaranya adalah 21 Juli 1947, dimulainya agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama adalah operasi militer yang dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera yang dimulai pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Belanda kala itu mulai mengangkat senjata ke sejumlah daerah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah tidak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam atau SDA yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda menyebutkan tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Kemudian 21 Juli 1954 digelar Konvensi Jenewa. Konvensi atau Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954 membagi Vietnam menjadi dua zona, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Konvensi itu digelar setelah terjadinya Perang Indochina antara Vietnam Selatan yang didukung Perancis dengan Vietnam Utara yang di-backup oleh China dan Uni Soviet. Selanjutnya, 21 Juli 1970, Bendungan Aswan selesai. Pada 21 Juli 1970, bendungan di kota Aswan, Mesir selesai dibangun. Pembangunan bendungan Sungai Nil itu membutuhkan waktu sekitar 11 tahun. Bendungan Aswan dibangun untuk membendung banjir akibat meluapnya Sungai Nil yang kerap terjadi setiap tahun.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
6: Salam jumpa sahabat, bersama saya Cahyo As. Inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Radio Suara Ngawi, Renata Surya melaporkan. Hari Jadi Ngawi ke-668 dimeriahkan pagelaran Tosan Aji dengan ratusan koleksi keris.
7: Wakil Bupati Ngawi Dwiranto Jatmiko secara resmi membuka pagelaran dan bursa Tosan Aji Bumi Ngawi 2026 di Pendopo Widyagraha. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-668 Kabupaten Ngawi tersebut menghadirkan 255 bilah keris koleksi masyarakat yang dipamerkan di Gedung Kesenian Kabupaten Ngawi, tepat di sebelah Pendopo Widyagraha pada Rabu 16 Juli 2026. Usai pembukaan, Dwiranto Jatmiko mengatakan pagelaran tersebut menjadi langkah untuk menggali berbagai potensi budaya yang selama ini masih tersimpan di tengah masyarakat sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melestarikan Tosan Aji sebagai warisan budaya bangsa. Dengan mengusung tema Ngawi Tumbuh Berdaya Berbudaya, pagelaran tersebut mendapat dukungan penuh dari Forkopimda, komunitas pecinta keris, kolektor, kepala desa, organisasi perangkat daerah atau OPD, hingga berbagai elemen masyarakat. Tingginya partisipasi peserta dan koleksi yang ditampilkan menunjukkan besarnya kepedulian terhadap pelestarian budaya adiluhung. Pameran berlangsung selama 16 hingga 18 Juli 2026 di Gedung Kesenian Kabupaten Ngawi. Selain menampilkan ratusan bilah keris dengan berbagai tangguh, dapur, dan pamor, panitia juga menyelenggarakan bursa tosan aji, workshop, serasehan, konsultasi perkerisan, serta pertunjukan seni budaya yang dapat diikuti masyarakat tanpa dipungut biaya. Renata Surya, Suara Ngawi.
1: Kita beralih ke Radio Suara Lumajang. Bobby Wijayanto mengabarkan, Bupati Lumajang sampaikan MTQ jadi momentum wujudkan generasi unggul dan Kabupaten Lumajang yang Qur'ani.
8: Bupati Lumajang Indah Amperawati atau yang akrab disapa Bunda Indah mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatul Qur'an atau MTQ menjadi momentum penting untuk mewujudkan generasi unggul yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an di Kabupaten Lumajang. Hal tersebut disampaikan Bunda Indah saat memberikan arahan pada penutupan MTQ Kabupaten Lumajang di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang. Bunda Indah berharap agar para peserta yang terpilih sebagai kafilah Kabupaten Lumajang mendapatkan dukungan dan fasilitas pembinaan yang maksimal. Dirinya juga berharap semangat mencintai Al-Quran terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga cita-cita menjadikan Lumajang sebagai kabupaten yang Qur'ani dapat terwujud. Sebanyak 23 kategori diperlombakan dalam MTQ Kabupaten Lumajang tahun ini sebagai ajang seleksi untuk menentukan kafilah terbaik yang akan mewakili Kabupaten Lumajang pada MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Tulungagung. Dengan seleksi yang ketat, dukungan pembinaan yang optimal, serta pemanfaatan teknologi, pemerintah Kabupaten Lumajang optimis mampu melahirkan delegasi yang berprestasi sekaligus membawa harum nama daerah di tingkat provinsi.
9: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Berikutnya dari Radio Suara Gersik, Risma menyampaikan, hadapi perubahan iklim, Bupati Fandi Ahmad Yani perkuat pertanian Gersik melalui modernisasi irigasi.
10: Pemerintah Kabupaten Gersik terus memperkuat sektor pertanian melalui modernisasi irigasi guna menghadapi dampak perubahan iklim. Bupati Gersik Fandi Ahmad Yani menyerahkan secara simbolis bantuan alat dan mesin pertanian, irigasi perpompaan serta irigasi perpipaan kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di halaman kantor Bupati Gersik Jumat 17 Juli 2026. Bantuan dari Kementerian Pertanian RI tersebut meliputi 2 unit traktor roda 4, 1 traktor roda 2, 1 pompa air, bantuan irigasi perpompaan untuk 27 kelompok tani, serta irigasi perpipaan bagi 3 kelompok tani. Bupati Yani mengatakan bantuan ini merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Gresik. Menurutnya, kolaborasi Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum diperlukan untuk memperluas layanan irigasi, terutama di wilayah yang masih berpotensi meningkatkan luas tanam seperti benjeng dan balong panggang. Pemkab Gresik berharap modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alsintan dan penguatan infrastruktur irigasi mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, menekan biaya produksi, serta mendorong kesejahteraan petani. Dari Suara Gresik, saya Risma melaporkan.
1: Selanjutnya dari RGR FM Tulungagung, Eko Utomo menuturkan, PLT Bupati Tulungagung hadiri kontes regional Jatim, Kambing PE Kaligeseng dan Jerabang, Tulungagung. Diharapkan masyarakat untuk budidaya ternak kambing unggulan.
11: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri acara kontes regional Jawa Timur Kambing Peranakan Netawa PE Kaligeseng dan Kambing Jerabang Tulungagung yang diselenggarakan oleh Kodim 0808 Blitar Cup dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Blitar ke-702. Kehadiran PLT Bupati Ahmad Barudin dalam kontes regional ini menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor peternakan sekaligus mempererat silaturahmi antar peternak di wilayah Jawa Timur. Dalam sambutannya, PLT Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kodim 0808 Blitar dan panitia penyelenggara yang telah menggelar kontes bergengsi ini. Kontes ini menjadi ajang penting untuk menampilkan berbagai jenis kambing unggulan yang dinilai berdasarkan kesehatan, keindahan, dan potensi genetiknya. Dengan adanya kontes semacam ini, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk budidaya ternak dan melahirkan bibit-bibit kambing unggulan yang memiliki kualitas tinggi dan daya saing ekonomi. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Kita lanjut ke Radio Suara Madiun. Amanda memberitakan, ratusan peserta tur jelajahi Kota Pendekar lewat Madiun Discovery Bike 2026.
12: Event bersepeda kembali tersaji di Kota Madiun. Kali ini ada Madiun Discovery Bike 2026. Kegiatan Goes Jelajah Kota Pendekar ini diikuti sekitar 400 peserta. Kegiatan semakin menarik karena diberangkatkan langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Kegiatan yang mengambil start di Balai Kota Madiun tersebut terbagi dalam dua nomor, yakni nomor 20 km dan 40 km. Sesuai dengan judulnya, rute sengaja melewati jalan-jalan hingga ke pinggiran Kota Pendekar. Seperti di daerah Tangkis Bantaran, Ring Road, jalan-jalan di Kelurahan Kanigoro, Pilang Bangu, dan lain sebagainya. Olahraga bersepeda memang menyimpan potensi tersendiri. Terbukti dalam setiap gelaran selalu disambut dengan antusias tinggi para peserta. Tak heran di Kota Madiun event sepeda cukup sering mengemuka. Olahraga ini diminati dari usia anak, dewasa, bahkan hingga para lansia. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun pun juga penghobi goes. Tak sekedar berolahraga, PLT Wali Kota juga memanfaatkan goes untuk menunjang pekerjaan. Seperti meninjau langsung proyek pekerjaan, calon proyek yang akan dikerjakan, meninjau masyarakat, menyerahkan bantuan, mengecek kebersihan, dan lain sebagainya. Bahkan PLT Wali Kota kerap menuju lokasi agenda kegiatan dengan bersepeda. Amanda, Suara Madiun.
13: Berikutnya dari LPPL Radio Suara Anju Ladang, Reni Kristi melaporkan. Nganju unjuk gigi di panggung nasional, harmoni budaya di TMII, kenalkan warisan tradisi dan kemajuan bumi Anju Ladang.
14: Pemerintah Kabupaten Nganju kembali membawa kekayaan budaya daerah ke panggung nasional melalui gelaran Harmoni Budaya Kabupaten Nganju di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat identitas budaya sekaligus memperkenalkan berbagai kemajuan pembangunan Nganjuk kepada masyarakat luas. Pagelaran yang dihadiri Bupati Nganjuk Marhen Jumadi dan Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro tersebut menampilkan kolaborasi teater kontemporer dan wayang kulit dengan lakon Sang Seno. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menegaskan seni tradisi harus terus diberi ruang untuk berkembang mengikuti zaman tanpa meninggalkan nilai luhur budaya. Ia juga memperkenalkan wayang timplong sebagai salah satu warisan budaya khas Nganjuk. Selain budaya, Kang Marhen memaparkan sejumlah kemajuan daerah mulai dari pedestrian Jalan Ahmad Yani, pengembangan CCTV dan Nganjuk Smart City, pembangunan kawasan industri Nganjuk atau King, hingga kemajuan sektor pertanian. Mari terus cintai dan lestarikan budaya daerah, karena menjaga warisan leluhur berarti menjaga jati diri dan masa depan bangsa. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
13: Dan informasi terakhir datang dari Radio Suara Pasuruan. Yoga Pratama mengabarkan, pengusaha asal Kecamatan Beji sukses bikin siwalan mix legend jadi minuman paling dicari.
15: Potensi buah siwalan yang tumbuh subur di beberapa desa di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dimanfaatkan betul oleh Horia, salah seorang warga Desa Paga, untuk membuat minuman siwalan mix legend. Perempuan yang akrab disapa Mbak Iir ini sukses mengemas siwalan dan legend ke dalam wadah berukuran 600 ml menjadi minuman sehat dan menyegarkan. Saat ditemui di rumahnya, Sabtu 18 Juli 2026, Iir mengaku ide mencampur buah siwalan dengan sari legend mulai terbesit saat mengikuti bazar produk lokal Pasuruan sekitar tahun 2024 lalu. Buah siwalan yang masih banyak ditemui di wilayah Kecamatan Beji menjadi kesempatan baginya untuk mengeksplor lebih jauh. Dijelaskan Iir, buah siwalan didapatkan dari para petani sekitar Beji yang langsung mengantar ke rumahnya dan sampai di tangan dalam keadaan sudah terpisah dari kulit utamanya.
16: Ide awalnya itu waktu acara momen bazar di kabupaten. Di situ kan produk-produk lokal semuanya yang ditonjolkan. Di situ saya kepikiran ide apa ya yang di sekitar saya yang sekiranya bisa buat produk untuk dinikmati kalangan luas gitu. Ya, jadinya saya ngidenya, oh ini aja siwalan, banyak kan juga petani sekitar sini yang nanam gitu.
15: Dalam sehari, pesanan yang datang cukup banyak. Apalagi di musim kemarau seperti saat ini, buah siwalan lagi panen raya, sehingga bisa sampai 100 cup dengan harga Rp22.000 untuk kemasan 600 ml dan Rp22.000 untuk sari minuman legend tanpa siwalan dalam kemasan botol berukuran 1.500 ml. Rata-rata, order buah siwalan plus legend berasal dari perkantoran maupun perusahaan. Iir mengaku bersyukur sebab buah lokal yang tak jauh dari rumahnya bisa dimanfaatkan menjadi produk yang disukai dan dinikmati. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
13: Sahabat, Demikian Buletin Jawa Timur edisi Kamis 21 Juli 2026. Saya Cahyo As, pamit undur diri. Sampai jumpa.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عاشق بقالي سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

sedaya, alhamdulillah. Saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah. Monggo kula lan panjenengan sami bersyukur dhateng kenikmatan kula wau, sehingga kula panjenengan saged nampi tambahan kenikmatan ingkang langkung ageng saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos menika termasuk salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan terhadap kesempatan kenikmatan pikiran sehingga mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para raos sedaya, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya

Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, pengaosan ingkang kapengker, critanipun Syekh Muhammad bin Husain bin Hamdan. Nalika lenggah wonten masjidipun Kiai Yazid bin Harun, wonten tiyang sing namine sinten Said utawi Abu Utsman. Tinggalin niku tiangin niku kepepet ngoten. Akhirnya mboten pinanggih Syekh Yazid, malah panggil Syekh Muhammad bin Husain niku, terus dituturi arah-arah. Sing pituturi pun Syekh Muhammad bin Husain niku cuplian utawi dawuhipun Allah Ta'ala wonten ing sebagian kitab dening Allah sampun intine ngelengaken dumateng makhluk sing ketiban kebutuhan tapi lali Gusti Allah, sampai pinten-pinten kenyataan yang dipun elengaken Allah, termasuk sing terakhir niku awalaisal judu wal karamu li awalaisa ana ta ora ana apa al judu kelomanan wal karamu lan kemurahan iku li kedua ingsun. Apa ora yakin lah wong-wong kuwi lek sing loman sing murah kuwi aku. Aku iki murah lho. Gawe swarga api ra karuan cukup dijoli la ilaha illallah ora wis kenal. Murah lho. Murah, arep tuku sepeda ae kudu ngredit pirang-pirang taun lagi lunas. Nek swarga itu sekali sampean muni tahlil ngono wis lunas. Awalaisa ana mahallul amal. Awalaisa ana ta ora ana sapa ana ingsun ora ana iku mahalal amali panggonane pira-pira pangarep-arep. Pangarep-arep sapa ae sing ngarep-arep kepinginan cita-citane kuwi lek diurut-urut mentoke mengke sing nyelesekne nggih Gusti Allah. Ketoke sagedakan pancen kaya-kaya sampean nalika njaluk dhuwit sing ngekeki bapake. Jadi nom-nom sekolah ngatong pak duit ngekei bapaknya atau maknya. Maknya lah nyambut gawe. Nyambut gawe maknya karo bapaknya nyambut gawe yang modali mbae. Mbae kong mbae. Turut-turut kabeh ini munculnya karena enek sing diolah. Rupa bumi, rupa tanah, macem-macem ini sedaya. Ini pol-polan ini pol-jani ini panggil Gusti Allah lawan. Wis toh, kowe duwe sawah pirang-pirang hektar. Gusti Allah kok leren orang maring udan kok telung tahun ini sore ini apa-apa. Oke. Rino ngalih wengi ngalih rino. Kita sepele kok niku ternyata ngerjikan ini wong akeh. Karena enek rino enek wengi banjur wong dodol lampu laris.

0: penak itu. Orang-orang yang lungguh kok terus. Orang uman berkat itu apa salahnya sing diuma atau gak sih? Itu mesti salahnya rewangin, itu kurang teliti lah gitu. Tapi orang sing jadi pendarah itu Gusti Allah, sinomane Gusti Allah, para malaikat itu disiplinnya karuan kok. Ibu itu mungkin tak kelihatan ya. Terus sama turus di lo semuanya orang tadang, biasanya tangi-tangi ya misalnya banyu tak gelas. Iya, ini bisa ngeternong itu ya sopoh. Dan wis to apa-apa sih lah ngoten. Masih orang ada sarapan apa kowe tangi turu ya nek banyu ning kendi, banyu ning ceret. Nek nuwun sewu lek umume wong Jawa ora enak kok. Keluwen ora enak insyaallah wong. Jareke bukan lautan tapi kolam susu. Nggih. Kayu dan batu bisa menghidupimu. Ini ku anugerah kaya ngoten niku mosok ora ngandel to lek niku sing maringi Allah. Seluruhnya itu Allah. Wa ma'asa an yu'ammilal mu'ammilun wa ma'asalan ora menawa-menawa iku ayu ammila arep yen to ngarep-ngarep sapa al mu'ammiluna pira-pira kang duweni pengarep arep isi duwe cita-cita terus cita-cita itu didaftar didaftar lau kultu lamuna matuk ngucap sapa ingsun Allah dawuh li ahli samawati maring penduduk pira-pira langit ingsun wa ahli ardi lan penduduk bumi ingsun amiluni padha ngarep-ngarep sira kabeh niki ingsun maknane arep-arep peparinge terus peparinge daftar peparing itu di store ning Gusti Allah kabeh masing-masing orang itu mendaftar kula butuh niki tiga niki sampai jutaan bunwong siji itu jutaan lembar pengarep-arep mulai dari Nabi Adam sampai selesai malaikat kabeh dikongkon njaluk kabeh. Suma apa itu? Bungsa wis do setor penjaluk terus tak paring. Suma apa itu nuli maringi sapa ingsun kula wahi jeneng saben-saben siji minhum saking ahlus samawat wal ard. Minal fikri saking pikiran sing njaluk mang. Tak paring mitla ma apa itu jami. Ing sepadane barang atau itu kang wis paring sapa ingsun al jami'a sekabehane. Jadi saya piye tak paringi apa sing dijaluk kuwi. Bar iku tak paringi neh persis apa sing dhek nampa kuwi. Dadi didobeli manan. Dhek njaluk pira? Masing-masing njaluk sak triliun terus tak paringi. Terus kabeh bar iku tak paringi neh persis karo sing ditampa kuwi. Nggih. Mana qasa zalika min mulki udwa dzarrati. Ngono kuwi upama tak turuti kabeh ngono mana koso ora nyuda apa peparing mana koso ora nyuda apa dari kamu kono-kono peparing min mulki saking kraton ingsun ora nyuda udwa zarratin ing sak sikile semut ireng. Semut ireng iki sikile sak pira dadi aku ngekeki dhuwit wong akeh kebutuhan tak prung terus aku tayal-tayal ka ora gitu sebenarnya ambas ya alah wis pedombe nguncali semut ireng tak kayak gula sak pojokan ya tentu apa kecil maknane ini nuruti kue kabeh ini kecil alah Gusti nek kecil kok ndak diparingi ora ngono wong aku iki mesakne kowe kok malah kowe nekat ngono kuwi piye lek tak turuti tenan apa sih kok arepno ngono kuwi ora kok mundak normal ning rusak kabeh. Bijal dituruti tenan kabeh nyekel duit sak juta ning ora enek sing gelem nyekel beras ora enek sing gelem nyekel sego tak keluwen kabeh. Nggih. Ayo kabeh wong cita-citane pengen duit kabeh. Iki dina moro-moro enek udan duit nyekel duit sak juta kabeh nyekel sak juta kabeh. Krana nyekel sak juta jarek sing bakul tempe aku wis leren gak dodol wong wis oleh duit rong dina prei. Iku wis cukup. Sing sitake ya lek ngono sing bakul kangkung ngono aku ora dodol kangkung. Rong dina iki cukup wong aku nduwe sak juta. Kabeh pegawe-pegawe karyawan yo pamit kula prai, Pak. Kula pun nyekel duit sak juta. Ayo. Wabeh prai kabeh mergo nyekel duit sak juta lho, mangan duit. Iya ta nggih? Tak dituruti tenan karep manungsa ngoten kira-kira malah rusak kabeh.
1: Mulane aku cah aku nganggo caraku, ora kok nganggo nuruti karepmu. Sing dadi Gusti Allah iki aku dudu kowe.

0: Ngerti lho cara di terus nih ngerti. Iku mau mek gambar no. Nek soal jumlah Jokwa air jalu wasak pol pola jalu orang-orang lek Gusti Allah orang maring mesti maring. Terus kok jalu apa sak pol lek kowe jalu? Jalu swarga jalu apa? Allahumma inni as'alukal jannata. Jalu swarga. Diparingi diparingi. Terus jalu apa? Jalu apa? Diparingi. Cuma soal carane leh wewe kebijaksanaane leh paring iku ora manut kowe tapi manut Gusti Allah. Yo ana aturane to, lek sing kira-kira kowe iki dadi tamu VIP ngono ya. Bentuke peparinge kuwi ya sak piring utuh-utuh sak piring, wong siji sak piring. Lah nek kowe ora patek VIP ya cukup sak timbo tapi didumong akeh lah ngono. Tapi kan ya kebagian kabeh. Yo iki ana tatanane. Eh kaifa kaya apa? Yang khusus sudah pemulku kamilin. Mulku kamilin kratone kang sampurno anak kang utawi ingsun iku qayyumuhu kang nyempurnano kamil mau misal kowe lek upro anak wong sing kratone sempurna mesti nyempurna lagi aku kowe gambarno sakniki negara sing kira-kira paling sempurna lek nyukupi rakyate kira-kira napa Arab Saudi napa undi Brunei piye ta apa lek sakniki durung layu mriko keklan-keklan betul-betul ini kudu siap ngirim mereka itu lah maknanya mergoningkannya lebih sempurna lah kata lagi juga apa ya lali Brunei Arab Saudi bisa nyungkupi aku kabeh aku kabeh faya bu salkoni tina min rahmati waya bu saman asani walam yurokibni wasabata ala maharimi walam yastahimin. Waya bu salkoniti naduh bu salkoniti elek banget wong sing padha putus asa min rahmati saking rahmat ingsun. Waya bu saman asoni mongko aduh melarate wong asa kang maksiat sapa mani ing ingsun walam yuraqib lan ora krasa didelok sapa mani ing ingsun. Kok cilaka tenan wong sing do gelem maksiat kok ora sadar nek aku iki mandeng terus. Wa tabatalan lonjom sapa man alama harimi ing atase pira-pira keharaman ingsun. Dablek terus menerus begedut nglakoni barang sing haram. Walam yastahi lan ora isin sapa man mini saking ingsun. Jadi niki dawuh Allah mulai-mulai di wingi mulai sing ngaos sing sampun. Mulai napa lho sumpah sing pertama niku ngantos telas niku lek sama nangen-nangen ngoten nggih wis cukup wis jane nek trimo nggih nyukupi urip ngono wis niku wis takere urip ya pun pol-polan sampean ditantang Gusti Allah sakniki karek ditantang ngoten gembudal apa boten ngoten tak mawon nggih ditantang iklan sabun blojo sak miliar ngono ae nek sing kepingin lha iki ditantang kok jalu ora tek iklan-iklanan jalu apa tak kei. Nun saya upama jenengan melok niku lho kaya undian-undian sing diiklano teng TV-TV ngoten. Upama kasil iki. Kasil. Ngenteni pirang wulan to? Saman kirim bungkus napa sak niki? Niku lek ngundi sik sok Maret. Nggih undiane kasil kirimane prosese teko ijik suwine. Nggih. Niki wajar to sakjane. Ngoten lho proses sing wajar. Lek sama nak ngenangi ya sama jaluke napa? Swarga Gusti kula nyuwun swarga nyuwun slamet dudu akhirat. Wanu lho kula barang sing larang kabeh to. Ya terus prosesnya ini karek saat ini saya saat ini umur 40 tahun kira-kira mati umur 100 tahun lah paling dawa umurnya ngenteni swidak tahun masuk suwe ngenteni swidak tahun kok lebar swidak tahun penake terus gak bar masuk yuk suwe wong sampean ngenteni ming riyaya telung dino ngenteni sawulan betah arep nganggo klambi anyar nganggo mek rong dino niku lho. Niku sampean kangelan nyetrika, kangelan mulai tanggal 1 Ramadan wis disetrika di kapur baru timpet ora diutek utek. Lha ngoten nganggo esuk riyaya sampean kene 30 dino men perkara arep nganggo klambi anyar rong dino ngene kuat ngempet. Masa to sakniki ngempet barang haram, ngempet barang sing ora diparingi Allah kon sabar. Saiki wis umur 40 tahun, sok mati umur 100 tahun. Sampean ngenteni swidak tahun katik bari ku kok enak riyoyo terus gak enak bari Bisa ni lek yang enak enak gak? Mutton dangu gak? Mutton dangu banyak menungso ni ngajula ni tu, ajula ni tu, hangat kesusunan sembarang karpe sak dek saknya. Gak? Wali, itu duduk Gusti Allah. Sing iso sadek sak nyet iku Gusti Allah. Kun payakun Gusti Allah. Lah kowe iki duduk Gusti Allah ya kudu manut dudumane kono. Ngeten. Pun, komentare terus bunyi komentare. Kala dawuh sapa? Sapa mang? Kiai Said, Pak Said tau, Pak Said sing tamune Kiai Muhammad. Kala dawuh sapa Said rahimakallah matur nuwun Pak jenengan purun dawuh kula hadis sing sakmenten dawane niki masyaallah alhamdulillah mboten panggil kiai asih tapi panggil jenengan mugi-mugi sampean diwelasi Gusti Allah amli hadal hadis alayya amli mugi dekte panjenengan hadal hadis ini iki hadis alaya dateng kula kok sampean dekte kula tulisin fakatabahu mongko nulisi sapa Said ku ing hadis ditulisi enggak iki ora usah ditulis wis ngrungokno radio ebar ya harus ditulisi ya tuku kitabe sumakala wallahi la aktubu hadisan ba'dahu wallahi demi Allah laku pura tau nulis maneh sapa ingsun hadisan yang hadis bak tau sause hadis niki mergo dianggap hadis niki pun cukup lengkap kangge napa nyendekno ati dhateng Allah Subhanahu wa taala kultu dawuh sapa ingsun niki ingsun sinten ingsun sing nyarai hikam Syekh Ibnu Abbad cerita mulai soal bagaimana orang diberi ditibani bilai sehingga butuh pertolongan lalu dia itu tidak mau minta tolong kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan niku diomongno penak ora karo nggih penak to nggih wis ora arep patok nyuwun Gusti Allah iso muni ngono ku iso tapi iki mboten soal omongan lho soal ati lho ayo jangan dulu jajan sampean nyora nyekel duit blas belum sekali kalau duit terus sama teman yakin aku mesti semulih kok ini gak nyekel duit malah gak ijak gak ngantin menurut saya ini kulau diwe loh ya kulau diwe sing jari uang-uang kulau kadung dijeluk kiai loh ya kadung dijeluk kiai kulau ini ngorang gue duit rawani lu padahal tidak tuh ya kok ya bisa lo sing kuasa lek terima ngelih awak kula mawon keng gitar dugin jombang kecil iya Gusti Allah ngono tapi keyakinan hatiku kok iso ngono tenan mula saniki terus terus pundi wal aslu asal dasare wal aslu utawi kang dadi pokok dadi dasar aladzi kang yambani kang dadi kabangun alaya ing atase asal apa hadal makna iki maknane yakin datang peparingi Allah wong mulai wiridan mulai suluk iki lak prosesnya ngoten ta sabene niku suluk wiridan mulai dibuka Gusti Allah mulai duwe basirah nggih mulai ngerti barang-barang sing gaib-gaib mulai yakin tenan niku mesti wegah jaluk apa-apa tentiane Allah wegah termasuk bagi sing durung rong mriko ya diiming-iming iming banget lek sing nyuwun kowe nyuwun kowe nang Allah tenan mesti diparing. Soalnya kenyataan pancen. Saliyane Allah iki gak enek sing iso nyelesaikan soalmu. Yo ngoten. Saged nampa pengertian ngeten iki. Ngoten lho sing dimaksud iki. Saman nampane nggih nampa, percayane nggih percaya, tapi ya nggih si alat mau tak digesek-gesek niku. Yo wah, ngono yo ora iso mosok wong kok iso Gusti Allah Gusti Allahne yo kudu sik. Ngoten sik, kandha ragu-ragu mawon. Ngeten. Supaya mboten ragu-ragu, niku kudu duwe dasar, ngeten. Sing kanggo dasar napa to? Wong ben mantep lek nyuwun Allah niku dasare napa? Wal aslu taikan dadi dasar. Alladzi yambani alaihi hadzal makna sing dari dasar ini terbangun keyakinan. Keyakinan terhadap peparing Allah iku wa ta'i dasare iku tahaqqul abdi. oleh nyatakno kawula, bener-beneri kawula, nemen-nemene kawula, nemen-nemene fi maqami husni dzanni billah ing dalem posisi husnudzon billahi taala. Lek wong niku mboten husnudzon teng Gusti Allah, mboten iso. Nampa pengertian ngeten iki mboten iso. Kok isih curiga karo kuwi ora iso. Wis to ngaji ping 1000. Ora apa enggak orang ngandel di peparingi Gusti Allah. Nung pancen husnudzon billah niku penting. Husnudzon billah niku penting. Ana inda dzanni 'abdi. Dawuh Kanjeng Nabi ing hadis kunci dawuh Allah. Ana ta ingsun Allah iku inda dzanni 'abdi terserah nyonone kawula bi kelawan ingsun. Nek nyono aku elek tak gawe elek tenan. Nek nyono apik tak gawe apik. Bahasane wong sakniki positive thinking. Berpikir positif. Wis jadi tenan, tapi lek kowe jadi apa ora? Kowe gak jadi ora jadi, ora ragu-ragu. Kudu optimis. Mila saking menika aku dah mulai sapa al-mu'allifu Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah fi dzikri ing dalem nyebut soal husnudzon fi dzikrihi sawise nyebut soal hajat mau. Faqala. Moko dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah illam tuhsin dzannaka bihi, iki hikam niku. Illam tuhsin dzannaka bihi li ajli husni wasfihi, fahsin dzannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka. Fahal awadaka illa husna, wahal asda ilaika illa minan. Illam tuhsin, lamun ora bagusaken sapa sira dzanaka ing dzan penyana sira bihi kelawan Allah. Bagusna penyana ing Allah li ajri husni wasfi krana arahe bagus sifate Allah. Nek kowe urung iso husnudzon ing Allah krana pancen Allah kuwi sifate murni sempurna ngono kuwi. Ya minimal minimal sak ndak-ndake kuwi tiba mengisor fahasin mongkom bagus no sopo siro dzanaka ing penyono siro bihi kelawan Allah oleh membagus no penyono li wujudi muamalatihi krono wujudi perlakuane Allah maka sertane siro sing wis umekoni awam kuwi karo Allah selama ini diperlakukan apa? Allah memperlakukan awakmu selama ini memperlakukan apa? Fahal awada mengko ana ta ora biasane sapa Allah kaing sira ilaku sen kejaba ing perlakuan bagus wahal asda pan ana ta ora nekaaken sapa Allah ilaika maring sira ilaminan kejaba ing ming pira-pira peparing apa sing teko ning awak lak peparing to apa sing diperlakukan Allah ning awakmu lak kabeh perkara sing minangka jasa saka Allah Subhanahu. Jadi ngeten husnudzon niku napa nggih? Nyono sing bagus, sedaya sing badhe sing dereng enten, sing badhe dugi niku lak mboten enten. Menurut menungsa lak ngoten, Pak. Sakniki sing enten napa? Dalu. Bijing napa? Siang ngeten nggih. Saman kok moro duwe penyono yakin lek sesuk awan niku dasare napa? Dasare no sing pun-pun lha ngoten to nggih sing empun-empun niku lek badhe dalu terus siang lek badhe siang terus dalu niku niku minimal ngoten lah lek sampean mboten iso langsung Gusti Allah iku iso gawe awan ora usah mikir ngono ritek nggih minimal lek sampean ora patek tok ngene husnudzon sing krana panjen Gusti Allah iku tukang mani urung tok ngono ya minimal peparing sing wis mbok tampa iki lho tinggal dasar sing wis Gusti Allah iki ora tahu memperlakukan makhluk kejaba ing perlakuan sing apik. Gusti Allah ora tahu nekane apa-apa ning gone makhluk kejaba ming anugrah. Sakit niku Pak, lara ki anugrah. Melarat niku Pak, melarat iku anugrah. Kula niku kalah terus kalah ki anugrah. Jadi kue kaisan delok anugerah sing tumiba ning gone kemlaratan. Lek kowe ora iso ndelok anugerah sing tumiba ning gone lehmu lara, iku berarti pancen kowe jek urung landhep pikiranmu. Mula khusnudzon iku sakjane diomongne penak. Sakniki kabeh do ngomong khusnudzon. Khusnudzon aja lah. Khusnudzon pengene Allah niku. Gampang-gampang angel. Khusnudzon billahi. Utai khusnudzon billah iku ahadu maqamatil yakin salah sijine pangkat keyakinan. Tingkat keyakinan niku pancen enten sing tingkat pada tingkatan khusnudzon billah. Nah, dalam hal ini wanasu tawi menungso fihi ing dalam soal khusnudzon iku ala kisme ini ngatasi rong bagian khosotin rupane bagian khusus wa amatil bagian umum. Jadi khusnudzon itu perni kale ada dua tingkat, tingkat khusus dan tingkat umum. Saat ini dimulai sing pundi, dimulai sing dhuwur sik. Yen sanjikitan pingin ngoten lho nggih. Diterangno dhisik sing khusnudzone wong khusus niku dos pundi. Fal khosatu mongko utawi pira-pira wong khusus iku khasanu padha bagusaken sapa khosoh adzana ing penyonone bihi kelawan Allah. Oleh bagusno mau lima krono sifat. Wa kang utahi Allah iku alae ngatasen mabane minan nuutis saniyati nyatane pira-pira sifat kang luhur. Wa sifatil aliyati lan tegese sifat kang luhur. Ngerti lho. Jenengan nek ngadepi enten wong sing sakjane wong niku blas urung ora sampean urung kenal. Wong niku jane ya urung tau, wehi napa-napa teng sampean ya urung tau. Nggih. Zaman kepethuk nggih teng bis niku kok. Enten wong sing sampean urung kenal, sampean petuke nggih teng bis niku, wong ngene niku nggih sopan, pamene apik, necis nggih. Ora gondrong gue-gue, ora enek tatone, pokoke pacake apik, sopan, wonge basa, katik terus ngajak salaman sampean, terus minarakne. Niku sampean nak mesti nyonone apik nggih. Sing iki ora mungkin wong arep jambret lan ngoten ta nggih. Mesti nyonone apik. Mergo napa wong niku sudah memperlakukan baik pada sampean. Niku wong umum. Enten sing wong khusus mboten, wong khusus niku yo mbuh wae mbuh ora wae. Lek delok wong ngene iki apike, bentuke wajahe model ngono kuwi, ya ora mungkin iki kok. Wong tukang ngapus-apus gak mungkin, iki wong jujur iki. Padahal dia urung tau diwehi apa-apa. Dia nembe roh murnine sifat niku tok urung enek brenteke peparing niku lho. Dereng brentek peparing. Sik roh plek, oh iki wong apik. Niku enten wong sing model ngoten. Tapi yang khusus niku nggih ngoten. Yang khusus niku ora usah ngenteni Allah maringi apa gak maringi. Pokoknya disebut Allah, mboten pun yakin ya, Mbak. Niku wong khusus. Lah nek wong umum terus ngendi? Wal amatu utahe wong umum. Iku hasanu padha bagusaken sapa amah adzana ing penyonone bihi kelawan Allah. Leh marai wong umum niku iso khusnudzon teng Allah mergo apa? Lima hum fihi. Lima krana kenikmatan. Hum kang utawi amah iku fiing dalam nikmat mau. Min subuhin ni'ami saking sempurnane nikmat wa syumulil fadli lan sumrambahe kanugrahan wal karom lan kemurahan. Bedane no. Nek wong khusus niku sing didelok wonge. Ibaratnya wong ngoten nggih. Wong khusus niku lek ndelok wonge sing didelok wonge. Tapi lek wong umum iki sing didelok aku manapa. Napa kacek? Lek khusnudzone wong khusus iku sing didelok wonge, wong iku mesti apik. Tapi lek wong umum mboten. Wis tau nampa baru muni wong iku apik, mergo wis tau nampa. Napa bi kacake napa kacake? Yo tebe to nggih. Kemurniane benten. Dadi lek sing wong umum niku lek terus ketau kecegek. Nggih, tau kecegek njaluk ora diwehi ngono kuwi wis langsung alah cetil wong iku lho langsung padahal yo diwehi bolak-balik jane. Cegek sepisan ora diwehi langsung muni cetil. jenenge kufur nikmat ngono lho. Padahal bendina dikai duit karo bapak-bapak nggih tau nggih. Pak, jenengan lek bendinen maring ibu-ibu. Ya panen yo nukokno klambi, nukokno sewek, nukokno jarit, nukokno kudung. Bolak-balik diparingi lho karo bapak-bapak. Tahu sepisan jaluk ngono kuwi ora dikai karo bapak-bapak ngono ngomongnya wis ora enak. Eh sama ini mesti apa-apa anggar Pak Jaluk mesti ragu lengwai. Ini itu orang umum kan ini. Ya, orang? Orang umum. Lek orang khusus betul. Lek orang sing tingkat kecintaannya kepada suami itu sudah lebih dari sekedar pemberian. Dia sudah enggak merduli. Pokoknya lek bapaknya teko aku seneng. Gunggung hasil, gunggung hasil, pokoknya teko na ayem. Enten, yang putri sing ngerti lagi enten ya. Wis tau pokoke lek bapake ning omah ayem aku. Padahal ya ora mesti lek nggawa kasih. Kadang-kadang mungkin wis oleh pinten jam ngoten lagi cerita anu lho Bu Dek, mau ning pasar iki. Dagangane tak colno tapi rugi. Ayo salah apa-apa Pak, sing penting seger kewarasan lak wis iki penak. Tapi ya arang banget ya. Nggih, menyang iki khusus. Iki khusus iki, mboten lek sing umum nggih mboten umum wis. Teko kok gak ngopo-opo. Halah. Entane nyengklung teko ora ngopo-opo malah cerita kapokmu kapan mau dukan dan ora ngandel ana malah nyeneni. Yo jalu ditampak lek ngoten niku. Ben. Niki monggo diperhatiake niki soal kacek antarane husnudzone wong khusus kalih husnudzone wong umum. Lek husnudzone wong khusus niku sing dadi pandengan sifate Allah. Nggih. Nek wis ora ngerti kenapa sing ditampa apa kok Allah ngono piye wis mantep. Mergo Allah sifatnya mulia, sifatnya luhur, sifatnya sempurna ngoten. Ya baik sekali Allah ngoten pun mantep niku wong khusus. Tapi lek wong umum niku sing dadi perhatian apa sing ndek nampa. Ndek dhisik sing diperhatekno. Aku wong iki lho. Dudu Allah ya tapi aku nampa apa sangka Allah. Oh iya nampa nikmat akeh. Nampa ngene akeh. Oh lek ngono Gusti Allah ya apik. Agak gelem muni ngono lek wong umum niku. Tapi lek wong khusus mboten ora usah nampa gak nampa pokoke Allah aku percaya. Contone kisah Nabi Ibrahim. Saman pun maklum nggih. Lek kisah Nabi Ibrahim pun maklum nggih. Nabi Ibrahim nalika diobong niku lho nggih. Niku cerita pun mendunia. Artinya setiap orang tahu. Nalika diobong niku malaikat nulungi Nabi Ibrahim mboten kersa nampi ya. Wah, aku ora butuh kowe, aku butuh Gusti Allah. Padahal sing ditampa Nabi Ibrahim niku geni. Sing ditampa Nabi Ibrahim apa? Geni, karuan ana geni mulat-mulat niku lho. Nabi Ibrahim mboten berubah kusunudzane teng Allah. Allah. Wong Gusti Allah sing gawe geni, aku sing gawe ya Gusti Allah, geni sing Gusti Allah. Iku masa Gusti Allah ora ngerti to lek aku butuh dislamet. Ilmu kabihali agnani an sual. Pangertosan panjenengan Gusti terhadap kawontenan kula niku pun mboten butuhake panyuwun kula. Iki sing masuk kula mboten nyuwun jenengan mesti maringi. Mugi jenengan maha luhur, jenengan maha murah. Jadi sing didelok maha loman, maha murae kuwi, ngoten lho nggih. Tapi lek sing wong umum mboten. Wong aku iso urip sing ngekek ya Gusti Allah. Sing wis-wis kuwi anggere repot sing nulungi ya Gusti Allah, nek ngono kuwi ya Gusti Allah arep nulungi neh ngoten. Dadi sing didelok dudu Allahe tapi peparing sing ditampa apa? Lek peparing sing ditampa iku apik, ya baru ndek husnudzon teng nggone Gusti Allah. Lah nek sing ditampa niku elek ya terus suudzon ning Gusti Allah. Sing wis-wis anggere mendung iki mesti udan, nek udan mesti banjir kok. Wis wis ngene repot kok ae urung ana udan ning ngundul dhewe-dhewe ngene. Ngembutan husnudzon sing wis-wis iki lek bar banjir, kuwi banyu nelesi lemah kuwi terus dutukulan pirang-pirang kangkong-kangkong sing alum-alum do seger-seger maneh sing wis-wis lek Gunung Kelut bar mbledos ugang pirang taun ngono rambutan iki seger-seger tapi pas mbledos mesti ora enek sing khusnudzon teng Allah mergo napa kecegek ketekan bilai akhirnya khusnudzone ilang Tapi lek nggak gelem ngeleng-ngeleng. Peparing sing kuntu meko niku sakjane peparing sing bagus-bagus terus, senajan penampilane penampilan elek. Ngoten lho nggih. Penampilane peparing sok-sok dibungkus penampilan elek. Senajan penampilane peparinge kuwe, hek, kowe aja pisan-pisan melok suudzon. Dan niki bedane napa? Antarane wong khusus kali wong umum. Coba diperhatosaken wa tafawutu utawi perbedaan kaceke. Bainal makoma ini antarane makom loro, makome wong khusus karo makome wong umum iku zahirun pertela. Walidzalika lan krono mengkono-mengkono pertela layu khofu ora dikuwatirake napa menata gayuri saking berubah wal inqilabi lan kwalik. Fi akadime dalam salah siji ne makom loro. Apa sing dikuwatirake ma barang yukhofu kang dikuwatirake apa ma fil akhirin dalam liyane. Wong lek pun teko makam khusus itu tidak mungkin dia jatuh ke makam umum. Mergo napa? Di anna arbabal makam al awal. Krono sak temene pira-pira wong kang duweni makam pertama, makam khusus. Iku lama tahaqqaqu nalikane padha nyatakaken sapa arbabul makam al awal fil ma'rifati billah ing dalam mengenal Gusti Allah. Waktu zaulan podo kebagian, sopo arbabul makom awal luang khusus kebagian bi anwaril yakini kelawan cahaya keyakinan bi kelawan Allah itmaanat mongko anteng opo kulubum antine wong khusus mau wasakanat lan tegese sirep opo nafusuhum nafsune wong khusus palam yap komongko orang nyiso. Orang karifihim yang dalam wong khusus mau apa mutasaun kesempatan li wujudi tuhmatin maring wujudi curiga marang Allah wala li suizonin lan ora wala majala lan ora nonggon mancing iku maujud li suizonin maring suudzon marang Allah. Contohnya ngerti yang penak ini bucah cili ini karo main ini mesti khusnudzon nggih. Sekali nangis ngoten terus makemun ngene wis meneng. Mergo bocah cilik niku kusunudzon karo mae. Mergo piambake wis yakin tenan mae sempurna. Sampai ponen ten wong siji nurut telu jejer-jejer ngatok-atok tangan gendong kabeh ajeng gendong. Mesti sing dipilih mae. Nggih. Da wong sing khusus duwe hubungan khusus kali Allah. Wong sing pun duwe hubungan khusus kali Allah niku krana napa? Krana wis tahqiq. Wis nyoto tenan lek kenal Gusti Allah niku sampai kebagian nurul yakin. Nurul yakin niku cahaya keyakinan, tegese keyakinane meningkat sampai akhirnya hati ini niku anteng. Gampangane dijejeri Gusti Allah tok niku lho anteng ya, ora sampai diparingi. Dijejeri tok iku lho. Damono kok Gusti Allah iku ora tau gak jejer ngono lho. Mulane yo ora susah blas wong sing makam-makam khusus niku. Masyaallah. Ora duwe apa-apa niku sing duwe. Mulane enten ayat iku Allah inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ilingo. Ora asak temene waline Gusti Allah kuwi ora tau susah, ora tau. Wedi. Lah tiba-tiba ini apa? Wong wis dikawal. Disusahi apa wong disanding. Kan? Jenenge wali niku enten sing maknane wali niku ora kok kekasih ngoten lho. Wali niku bola. Bola lho ya. Waliyul mukminin. Allah waliyul mukminin. Allah kuwi balane wong mukmin. Jenenge bola niku nggih mas yo bungis. Tapi lek sampean krasa dadi bola, apa nggih kuwatir? Wonten tentara, pengusih sak kepel-kepel ki wonten. Nggawa senjata pisan. Tapi sampean rumangsa dadi bola. Terus melok lungguh teng mobil sampean. Tentara sing sak kepel niku wau lungguh teng mobil sampean. Terus sampean sing dadi supire. Napa sampean kuwatir? Apa sampean suudzon karo tentara niku? Mboten, karena wis bola. Mulane wong niku wis bola Gusti Allah. Allah dianggap bolo, artinya diposisi, memposisikan diri jadi balane Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena pun anwarul yakin niku, atine pun itma'anat. Atine pun anteng, nafsune wis sukun, wis meneng. Sampeyan wis gak curiga neh. Lah mbok enek cegatan ora wedi ya, kuwi kan wedon ngono tak beres ora usah. Ora usah buka dompet ora usah. Anteng to ya. Ben. Dadi kula jenengan nek wis wong sing pun makom khusus niku wau, sudah tidak ada kesempatan untuk suudzon itu enggak ada. Kesempatan untuk curiga kepada Allah kogek. Ngono ora enek lafal kogek ora metu blas. Pengatine. Nah, coba jenengan terus. Oke. Sak meniki dalu. Benjing siang. Sak niki sampean sik metu kogek napa mboten? Mboten. Kogek. Anakmu lara kogek. Sesuk ora iso tangi kogek. Ngajine kuwengen gak iso turu kogek ora kogek ngoten nggih. Lek wong sing pun khosoh mboten nate lafal kogek ngene niku ora tau. Curiga karo bisa lek gak tau. Wis mesti penake. Walek Gusti Allah sing ngurusi mesti penake. Beres-beres. Dungo niku wis kadung dadi keyakinan. Nah, saniki sing nomor loro. Wa arbabul maqam asani wong umum. Wong sing duwe maqam kedua iku lam yartaqau. Durung munggah sapa arbabul maqam asani annadzarihim saking angen-angene arbabul maqam asani durung munggah ilal afali maring pira-pira penggawe waya utawi afal iku mutalawinatun werna-werna alaihim ing atase arbabul maqam asani fikuli khalin ing dalam saben-saben tingkah wa inda wuqu'i ba'di ma la yulaimuhum lan nalikane tumibane sebagian barang layu laimu kang ora sesuai ora mantesi apa ma humeng arbabul maqam minha saking afal nggih bihim kelawan arbabul maqam rubama tadhufu mongko kadang-kadang dadi apes dadi apes apa penyonone apes antahammuli makariya saking nanggung piro-piro sengite afal apa sing apes kuakulubihim kekuatane atine arbabul makom iki wong umum nggih wong umum niku ngeten posisine wong umum niku sing didelok niku dudu Allah tapi kenyataan penggaweane Allah sing tumiba teng hidup niki. Gitu, kenyataan urip niki sing dialami wong umum niki lho, wong umum nggih. Wis kula sampean niki lah. Kula sampean iki lah ya penake ora terus. Nggih. Esuk penak, serodok seger, mergo seringe ngurung panas. Engko jam 11 sumu. Jam 12 panas ndantak. Wo bumi peteng, bumi adem. Niku sedelok penggaweane Allah tadi. Penggawe sedua ini penggaweane Allah. Nah, penggawe niku krana nuwun sewu mripate atine wong umum niku ciut niku lek ndelok mboten komplit cara duwe nika ngilon cilik niku lek ngiloni raine dhewe niku ketok mripate tok ketok irunge tok dadi sing didelok niki iki bilahi iki nikmat iki bilahi iki nikmat panggah ngono wae dereng saged ngenam bahwa di dalam bilahi ada nikmat di dalam nikmat ada bilahi ngono terus urung iso ngenam. Dereng sadar bilahi karo nikmati karo-karo king Allah niku dereng sadar. Ya mbek mendek mandeng pekerjaan mboten mandeng sapa sing ngerjakno. Niku wong umum. Mulane dijak munggah niku wau murni nyuwun apa tok. Anggo niku sik urung tak kandel. Iya ta? Lu sampe tak mboten tak kandel. Ya gelem ndonga niku ya wis adate ndonga ngoten tok mawon tapi ki tengah ati ini ya sing ngomong niki ngomongne ati kok. Mboten kok ngomongne bentuk, ngomongne rasa teng ati niku. Rasane kula sampean wong umum niki dikongkon mantep, ayem, kaya ayeme bayi digendong ibu, iku mboten iso. Mboten sakit ta rasane teng ati sampean mboten iso ta? Ngeten iki sampean rasa ayem wis digendong mae ora iso. Panggah kejet-kejet wayu-rono ngoten ya. Ya senajan awake melok ngaji teng ngriku ati niki sik pikirane rono. Mula sampean sing ngrung kula sing tukang ngomong ngene mboten. Sami, mboten niku. Wis tingkat amah. Umum. Jadi nalikane tumi suatu saat suatu keadaan terjadi kedadian peparingi Allah niku ora cocok. Layu-layu niku gak cocok karo pengangen-angene. Niku kekuatan atine niku lemah. Kekuatan atine niku lemah sehingga napa nggih? Fala tahsulu mongko ora hasil lahum keduwe wong umum apa albaraatu bebas min khawatiri suizon saking kretek-kretek suizon niku mboten ngaten. Keyakinannya hati ini loh, kekuatan untuk nolak seudon itu betul bisa. Ya apa enggak?
1: Ya yang udah gak nyokol, gak nyokol duit terus piye? Lo gak iso mangan.
0: Kok kan ngempet gak muni ngono lho tengati-tengati. Cangkem ya iso. Insyaallah beres-beres insyaallah nek iso tercangkem. Tengati ini wis meni-meni atuh. Alah. Asik. Iku sing mlebu mawon.
1: Arep bodho urung nyekel duit, poso urung nyekel duit, padahal kosok bodho nenggone marang tuwa ae kudu paling ora ya duwe duit setengah-setengah juta lah marang tuane adoh nggo mobil anu-anu iki saiki blas rupiah ra nyekel kalung wis tak dol sik kenane mergo rendengan dadaan gelang wis didol sik kenane kosok sepeda motor didol pisan sorah anu-anu.
0: Panggah mulek ini ku mulek sepeda motor, kalung, gabah, sawah, toko, panggah ngoten. Kon munggah ning Allah bleng ngoten niku. Mboten kuat. Panggah suudzon mawon karo Gusti Allah. Ngono. Wa tahdusu lan maguneman. Wa tuhadisu lan gunemi utawa guneman apa ana swatine. Guneman bima kelawan barang yak tadi kana tratupi apa ma wujuda halain ing wujude susah wajazain lan ngersula. Jadi lek wong umum niku lek ketekan perkara sing ora cocok karo karepe niku sing muncul ngersula, sambat, bingung, susah, resah, gelisah, gresah. Nggih. Wis pokoke ngono kuwi tunggale kabeh. Lara ati, bingung, nglawung, nglayung, njentrung, nggih. Raine ciut, besengut, mecucu, ngono wis pokoke akibat dari itu semua lah. Krana atine niki gak kuat nampa perkara sing ora cocok niku wau terus lemah. Ketika lemah, gak kuat untuk tidak ngomong elek ning Allah iku ora kuat. Atine lho atine lek cangkeme krana ndek santri ya ora ku ora wani ngomong Gusti Allah ora adil ora wani ngene ngono. Gusti Allah paling-paling wis ora mandi dongaku wis ora dituruti. Niku teng ati panggah muni ngono. Kongkon muni lek aku ndonga mesti dituruti ora kuat muni ngono. Nggih ta? Ono bukti nek aku wis poso bareng panggah bebok ae. Dhisik kok. Aku wis pacaran ana 5 tahun. Tak mahabbahi bareng panggah dilamar wong. Wala percuma wis ora poso-posonan ra taek-taek anu bareng. Mergo napa? Atine terlalu lemah wong umum. Ngoten. Lah sakniki dos pundi? Saran saking Syekh Ibnu Athaillah dos pundi? Ngoten lho nggih. Saranipun sederhana sekali. Fal yakun mongko beci ana sapa abdu kawula inda zalika nalikane mongkon-mongkon susah. Ana iku musyahidan nyekseni buktekno makna qaulihi ing maknane dawuh Allah taala wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa lan menawa-menawa antakrahu sengit sapa sira kabeh syai'an siji-wiji wa huwa kale utawi syai'an iku khairun luwih bagus lakum kedhi sira kabeh. Ya minimal cobalah mengevaluasi apa yang terjadi. Sebenarnya kesulitan, kerumetan, keruwetan, kebingungan, kesusahan, penyakit, lara, melarat sing mbok alami ya ana ya hen iku tumomo apa to ning awak. Sakjane kabeh lan ana hikmahe. Kok upama kowe sida tenan rabi karo oleh iko tenan jajal jlebut macul kowe. Untung ora sida. Kan yo penak sing saiki kowe dadi anake wong sing ning pasar, paling-paling nek nggone toko ngono to ae. Lah nek kowe sida oleh iko ge anake wong tani. Sawai kurang-kurang bau, lah kan mau ngacol malah bungkuk. Alhamdulillah, ngoten carane lek wong umum niku kilas balik mencari hikmah dari apa yang terjadi yang tidak seneng niku wau muncul hikmah lah. Hikmah itu bukti bahwa Allah tetap sayang pada kita. Walaupun tidak sampai pada tingkat mantap sing khusus wae, minimal kula panjenengan kudu yakin bahwa hikmah itu pasti muncul ketika kita menemui kesulitan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged tansah husnuzon dumateng Allah. Insyaallah wonten ing pengaosan ingkang badhe dateng kita terusaken malih bicara soal husnuzon menika. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala barakan wa sahabati Rasulillah ya jama'ana alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ya fina amahu inka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ya man bihi al khairu kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. خير كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
3: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesulitan serta dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut, pelit dan dari lilitan hutang serta penindasan orang lain." Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari hadis nomor 6369 dan Imam Muslim hadis nomor 2706, dan hadis ini dilafalkan Imam Al-Bukhari. Shadaqallahul Adzim.

0: Kumpulan Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Juli? Beberapa di antaranya adalah 21 Juli 1947, dimulainya agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama adalah operasi militer yang dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera yang dimulai pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Belanda kala itu mulai mengangkat senjata ke sejumlah daerah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah tidak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam atau SDA yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda menyebutkan tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Kemudian 21 Juli 1954 digelar Konvensi Jenewa. Konvensi atau Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954 membagi Vietnam menjadi dua zona, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Konvensi itu digelar setelah terjadinya Perang Indochina antara Vietnam Selatan yang didukung Perancis dengan Vietnam Utara yang di-backup oleh China dan Uni Soviet. Selanjutnya, 21 Juli 1970, Bendungan Aswan selesai. Pada 21 Juli 1970, bendungan di kota Aswan, Mesir selesai dibangun. Pembangunan bendungan Sungai Nil itu membutuhkan waktu sekitar 11 tahun. Bendungan Aswan dibangun untuk membendung banjir akibat meluapnya Sungai Nil yang kerap terjadi setiap tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Stay tuned on your favorite radio station.
5: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
6: Pemerintah Kota Madiun berkomitmen menindaklanjuti seluruh saran, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD Kota Madiun terhadap laporan pertanggungjawaban atau LPG pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Komitmen tersebut disampaikan pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Madiun F. Gus Panuntun usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Madiun, Senin 20 Juli 2026. Rapat paripurna diawali dengan penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selanjutnya DPRD bersama pemerintah Kota Madiun mengambil keputusan terhadap Raperda tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan berbagai catatan yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, rekomendasi yang diberikan DPRD maupun BPK akan terus dikawal tindak lanjutnya. Pemkot Madiun juga berkomitmen menjaga komunikasi dan koordinasi dengan DPRD agar setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara optimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan pelayanan publik yang lebih baik. Kota Madiun kembali menjadi perhatian nasional. Kali ini terkait potensi wisata dan budaya yang ada di Kota Pendekar. Staf khusus atau staf sus wakil presiden atau wapres bidang kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, Suwardi pun datang berkunjung terkait hal tersebut. Kunjungan diterima PLT Wali Kota Madiun Eva Guspanuntun di Balai Kota Madiun. PLT Wali Kota menyebut Kota Madiun memiliki tiga identitas kuat yang berkaitan dengan budaya, yakni pencaksilat, pecel, dan kereta api. Pemerintah Kota Madiun pun terus berupaya untuk mengangkat dan melestarikan ketiganya. Seperti diketahui, dalam event peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun, banyak dihiasi event bertemakan budaya. Bahkan untuk kali pertama mengemuka kirab budaya pencaksilat. Kedepan tidak menutup kemungkinan event-event budaya di Kota Madiun bakal berskala nasional bahkan internasional. Apalagi juga dapat dikolaborasikan dengan pemerintah pusat. Namun PLT Wali Kota menyebut, butuh upaya yang tidak mudah untuk memenuhi kriteria dan standar nasional. Karenanya butuh peran bersama, tak terkecuali dari semua perguruan pencaksilat di Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat upaya optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD melalui peningkatan kepatuhan pembayaran pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT atas makanan dan minuman. Komitmen tersebut ditegaskan PLT Wali Kota Madiun Eva Guspanuntun saat membuka sosialisasi optimalisasi pemungutan PBJT atas makanan dan atau minuman oleh wajib pajak jasa catering yang digelar di Resto Ayam Goreng Pemuda, Selasa 21 Juli. Kegiatan yang diikuti bendahara seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, pelaku usaha jasa catering, dan perwakilan perbankan tersebut bertujuan memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme pemungutan PBJT atas makanan dan minuman yang bersumber dari belanja APBD agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menekankan bahwa keberhasilan optimalisasi penerimaan PBJT tidak hanya bergantung pada kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga kedisiplinan bendahara OPD dalam menjalankan mekanisme pembayaran sesuai dengan ketentuan. Karena itu, ia meminta setiap pembayaran kepada penyedia jasa catering dilakukan setelah kewajiban PBJT disetorkan ke kas daerah dan tervalidasi oleh Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA. Menurutnya, disiplin dalam pemungutan dan penyetoran pajak bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan daerah. Seluruh penerimaan pajak yang masuk ke kas daerah akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pada kesempatan tersebut, PLT Wali Kota juga menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat terhadap belanja makan dan minum di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Jika sebelumnya anggaran belanja jasa catering mencapai sekitar 35 miliar rupiah per tahun, kini nilainya turun menjadi sekitar 17 miliar rupiah. Penurunan tersebut turut mempengaruhi potensi penerimaan PBJT yang bersumber dari transaksi belanja pemerintah. Meski demikian, pemerintah Kota Madiun tetap optimis target penerimaan daerah dapat tercapai. Selain memastikan kepatuhan transaksi yang bersumber dari APBD, pemerintah juga terus menggali potensi penerimaan pajak dan transaksi jasa catering di luar belanja pemerintah. Lewat sosialisasi tersebut, pemerintah Kota Madiun berharap sinergi antara pemerintah daerah, bendahara OPD, dan pelaku usaha jasa catering semakin kuat dalam mewujudkan kepatuhan perpajakan. Dengan belanja pemerintah yang tertib, penyetoran PBJT yang tepat waktu, serta optimalisasi potensi pajak dari berbagai sektor, PAD Kota Madiun diharapkan terus meningkat untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15.20 Radio Suara Madiun

93 FM Radio Suara Madiun. Kita ada di sesi yang keempat sahabat Suara Madiun, dan saya ucapkan selamat petang semuanya yang baru saja bergabung. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, gak kurang satu apapun. Gak ada yang sakit, gak ada yang lagi gak enak badan. Semua dalam keadaan yang bahagia dan sehat walafiat. Baik, balik lagi ada saya Rian yang akan menemani sahabat Suara Madiun sampai di jam 7 malam nanti di 15.20 untuk hari ini.

0: Radio. Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Eh, tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
3: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Suara Madiun 93.

93 FM Radio Sono Madiun. Baik, sahabat Sono Madiun, tiba saya itu saya tuntaskan 15.20 untuk kesempatan kali ini, yaitu sesi keempat. Tapi ingat ya, masih ada satu sesi lagi ya, 15.20 sampai di jam 8 malam nanti. Dan nanti akan ditemani oleh teman saya, ada si Sukma, yang akan menemani di sesi berikutnya, yaitu di sesi kelima, dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam nanti. Baik, akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Sahabat Suara Madiun 2 dari 6 korban luka akibat ledakan di gudang pusat munisi 2 pusat peralatan angkatan darat Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun masih menjalani perawatan di RSUD Caruban. Selain itu keduanya masih mendapatkan perawatan intensif. Dikutip dari Media Detik, dan sebelumnya ledakan terjadi di gudang pusat munisi 2 pusat peralatan angkatan darat pada Kamis 16 Juli. Insiden tersebut mengakibatkan satu prajurit TNI telah gugur. Dan selain itu 6 orang mengalami luka-luka dan sempat menjalani perawatan medis. Pelaksana tugas Direktur RSUD Caruban, Seli Fitriani, menjelaskan sebelumnya masih ada 5 pasien yang dirawat di RSUD Caruban karena satu korban telah dirujuk ke RSAL Surabaya pada Jumat 17 Juli. Dan saat ini Seli menambahkan 2 pasien yang masih dirawat hanya menjalani perawatan luka.
1: Telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Di 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun.

93FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Masih di 15.20 di sesi kelima ya malam hari ini, ditemenin sama Sukma dan disiarkan secara langsung dari Perintis Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun. Di hari ini, di hari Selasa 21 Juli 2026, Sukma akan nemenin kalian sahabat-sahabat Suara Madiun semua lagi pada ngapain nih dan apa kabarnya. Semoga tetap sehat selalu di cuaca yang dingin-dingin sahdu ini ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan tadi dibuka dengan Malik and the Essential, Kumpul Bocah. Yuk, kamu-kamu semua kumpul yuk di 15.20 ya, buat dengerin playlist-playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian.

0: Podcast 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE Pasal 45 Ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
0: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

93 FM PBL Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ya, barusan ada lagu dari Ketsi, yaitu dengan Internet Girl. Nah, apakah lagu ini mewakili kamu? Cewek-cewek di luar sana yang selalu menjadikan sosial media itu sebagai patokan, ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lagu ini tuh bermakna seperti itu ya. Dan yaitu realitas yang terjadi sekarang ya, realita yang terjadi di era ini itu ya, yaitu mengenai sebuah apa ya, dimana sebuah standar itu sekarang dijadikan patokan khusus ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan yang dijadikan patokannya yaitu sosial media. Dan yaitu lagu ini tuh mewakili hal itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dimana menjadi seorang wanita di era digital ini tuh mempunyai realita yang cukup tricky gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, lagu ini tuh kayak ngangkat narasi di mana pembahasan mengenai sebuah tantangan, sebuah ekspektasi dan standar yang harus dihadapi perempuan ketika berada di dunia maya. Tuh harus cantik, harus cakep, harus gini, harus gitu. Gitu. Lagu ini tuh mewakili para cewek-cewek di mana yang merasa apa ya, punya kecenderungan bersosial media dan cenderung menjadikan standar dari sosial media seperti TikTok, Instagram, mungkin yang lainnya juga, itu tuh jadi standar dalam kehidupan sehari-harinya. Padahal kan seharusnya itu dua hal yang berbeda. Apa yang terjadi di dunia maya itu mungkin bisa chattingan, mungkin bisa real, emang ada juga yang real, tapi juga banyak juga yang settingan. Dan terkadang yang jadi jebakan Batman-nya itu tuh ketika kita itu apa ya, terjerat gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan akhirnya bingung sendiri membedakan di mana yang realita sedangkan di mana yang hoax atau mungkin yang gimmick atau mungkin yang settingan gitu ya. Dan buat kamu semua yang mungkin menganggap apa namanya sosial media itu sebagai standar di kehidupan nyata kalian, di kehidupan nyatamu, nah itu ayo deh coba bangun, mungkin tidurnya kemiringan.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
2: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
3: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
4: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
2: Kamu?
3: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
5: Le, sisagi aku cita lo piknik.
6: Nggih, Mbah, atus atos. Lah benjang nitih apa to, Mbah?
5: Anu, bis wisata le.
6: Niku enten sar-sarate lho, Mbah, bis pariwisata niku.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis yo le tak tinggal dhisik ngojo lali aku disurati yo.
1: Walah mbah piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
2: Dalam dunia kerja sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras, sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun, menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu, mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas, bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif, menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

93 BPR Radio Suara Madiun. Gak kerasa nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua, udah sampai di penghujung acara 15.20. Dan di sini Sukma mau pamit ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kita close 15.20, tapi jangan kemana-mana. Habis ini masih ada Lala Popi dan tetap sama Sukma sampai jam 11 malam nanti. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Juli? Beberapa di antaranya adalah 21 Juli 1947, dimulainya agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama adalah operasi militer yang dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera yang dimulai pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Belanda kala itu mulai mengangkat senjata ke sejumlah daerah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah tidak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam atau SDA yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda menyebutkan tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Kemudian 21 Juli 1954 digelar Konvensi Jenewa. Konvensi atau Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954 membagi Vietnam menjadi dua zona, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Konvensi itu digelar setelah terjadinya Perang Indochina antara Vietnam Selatan yang didukung Perancis dengan Vietnam Utara yang di-backup oleh China dan Uni Soviet. Selanjutnya, 21 Juli 1970, Bendungan Aswan selesai. Pada 21 Juli 1970, bendungan di kota Aswan, Mesir selesai dibangun. Pembangunan bendungan Sungai Nil itu membutuhkan waktu sekitar 11 tahun. Bendungan Aswan dibangun untuk membendung banjir akibat meluapnya Sungai Nil yang kerap terjadi setiap tahun.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Flash News.
6: Flash News.
5: Flash News.
7: Sahabat Suara Madiun Universitas Negeri Surabaya UNESA menonaktifkan 6 terduga pelaku pelecehan verbal melalui grup percakapan yang menyasar 26 mahasiswa dan dosen di Fakultas Vokasi. Diketahui saat ini pihak kampus sedang menyiapkan sanksi yang akan disampaikan kepada Rektor UNESA, Profesor Nur Hasan. Dikutip dari Mediadetik, Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan PPK UNESA Iman Pasu mengatakan, sejauh ini hasil pengembangan terdapat 6 terlapor dan semuanya berstatus mahasiswa. Selain itu, PPK UNESA pun menyiapkan sanksi bagi terduga pelaku pelecehan terhadap 26 mahasiswa dan dosen tersebut. Kemudian akan disampaikan kepada rektor. Selain itu, Iman menyebut beberapa dari terduga pelaku sedang melaksanakan magang. Oleh karena itu, pihak kampus menonaktifkan mereka.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat malam sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apa kabarnya nih hari ini? Balik lagi di Lala Poppy ya, lagu lama pop Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini ditemenin sama Sukma. Halo kamu-kamu di luaran sana yang lagi dengerin Sukma. Ya, Sukma doain kalian-kalian semua lagi sehat-sehat semua ya. Dan di sini Sukma akan nemenin kamu sampai jam 11 malam ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan mau ajak kamu buat ngobrol-ngobrol santai, bahas keseharian yang santai gitu ya. Terus apalagi ya, mungkin ngajak sedikit nostalgia ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan kali ini, malam ini, di hari ini, hari apa ini? Hari Selasa ya, hari Selasa 21 Juli 2026. Dan disiarkan secara langsung dari Perintis Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun. Jadi buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana. Gak usah buru-buru pergi. Ada Sukma di sini, makanya stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
2: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
3: Pak, hoi pak, bukain dong.
4: Sabar Neng, ini mau dibukain.
3: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
4: Yaelah, kemana aja mbak? RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
3: Hah, masa sih pak?
4: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
3: Kok jadi serem ya? Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
4: Makanya kalau udah jam 10 malam, di portal auto bapak tutup.
3: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
4: Auto beres dah. Nih, ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk di komplek juga diawasin.
3: Nah, itu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
4: Nah gitu dong, by the best tuh.
1: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya, biar aman.

Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, barusan ada pudar dari Rosa ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Siapa nih yang ngefans sama Teteh Ocha ini? Lagunya membekas banget emang, pudar. Terus apalagi banyak. Dan tadi juga ada lagu-lagu yang cukup apa ya, hype gitu. Kalau sekarang tuh bilangnya lagu-lagu viral gitu ya, di era itu ya. Ada Anggun C. Sasmi dengan Tua-Tua Keladi. Terus ada apa tadi, Last Child featuring Giselle dengan Seluruh Nafas Ini, dan yang lain juga. Nah, semoga lagu-lagu yang udah Sukma siapin buat kamu itu tuh bisa buat adem ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Bisa buat adem, karena akhir-akhir ini berasa gak sih kalau siang hari itu panasnya gak karuan. Ya, siapa nih yang ngerasain panasnya gak karuan nih akhir-akhir ini, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ya, gimana ya, namanya juga musim kemarau ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Yang bikin, kalau Sukma pribadi tuh gak masalah sama panasnya. Cuman apa namanya, anginnya itu loh. Kan panas nih, otomatis apa ya, semuanya pada kering ya, tanah kering, bla bla bla itu tadi. Dan anginnya kenceng, akhirnya debu itu yang bikin agak repot ya kalau Sukma ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Karena ya itu tadi, apalagi buat kamu yang punya rumah ada halamannya, atau mungkin deket ruang terbuka, lapangan misalnya, atau mungkin yang lain, itu pasti deh rumahnya kemasukan debu semua ya. Ya, karena angin dan panas itu tadi ya. Jadi banyak debu, harus sering-sering apa namanya, disapu gitu ya, dipel gitu ya, biar gak kotor. Dan tapi emang gak boleh disepelein sih cuaca panas ini tuh. Heat stroke mengintai saat musim kemarau nih. Nah, musim kemarau pada tahun ini memang diperkirakan akan berlangsung lebih panjang nih. Dan apa namanya, lebih kering juga di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut itu membuat masyarakat itu perlu lebih waspada terhadap gangguan kesehatan akibat cuaca panas, salah satunya heat stroke nih. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI mengingatkan bahwa paparan panas berlebih dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan hingga memicu dehidrasi berat atau heat stroke ya. Kondisi ini terjadi ketika suhu tubuh meningkat secara ekstrim karena tubuh tidak mampu lagi mengendalikan suhu akibat terpapar panas terlalu lama. Resiko heat stroke semakin tinggi jika seseorang beraktivitas di luar ruangan saat cuaca terik tanpa memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Karena itu masyarakat diminta tidak menganggap remeh suhu panas selama musim kemarau ini. Kemenkes juga mengingatkan agar kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, terus serta penderita penyakit penyerta mendapatkan perhatian lebih karena lebih mudah mengalami gangguan kesehatan akibat suhu yang tinggi. Untuk mencegah dampak cuaca panas, masyarakat dianjurkan memperbanyak minum air putih, mengurangi konsumsi minuman berkafein maupun beralkohol, serta membatasi aktivitas di luar ruangan saat matahari sedang terik. Apabila muncul keluhan seperti pusing, lemas, atau kondisi tubuh memburuk setelah terpapar panas gitu ya, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Menjaga tubuh tetap terhidrasi dan menghindari paparan panas berlebih menjadi langkah sederhana yang dapat membantu mencegah dehidrasi maupun heat stroke selama musim kemarau. Tuh, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Buat kamu yang beraktivitas di luar rumah, apalagi saat siang hari,
entah itu bekerja. Kalau bekerja ya mau gimana lagi, tuntutan dan kewajiban ya. Tapi di

penting-penting banget, ya dikurangi dulu kalau cuma sekedar ngopi gitu misalnya, atau mungkin nongkrong siang-siang panas-panas gitu ya, dikurangi dulu. Kecuali buat kamu yang bekerja, apalagi yang kerjanya di jalan ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua ya, itu tadi jangan lupa pakai pelindung, yaitu mungkin masker, terus jaket, itu tadi siangnya panas malamnya juga dingin, jadi jaket itu kalau bisa jangan sampai lupa sih. Terus ya itu tadi seperti yang disampaikan dari Kemenkes RI tadi, memberi pesan bahwasannya jangan sampai lupa untuk minum air putih yang banyak, karena cuaca panas itu membuat tubuh kita jadi lebih cepat dehidrasi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Cairan dalam tubuh kita itu cepat menurunnya gitu, karena cuaca yang terik, cuaca yang panas gitu, jadi kita mungkin gampang berkeringat, akhirnya cairan dalam tubuh itu berkurangnya cukup drastis. Jadi jangan lupa buat itu tadi, banyak-banyak meminum air putih dan mengurangi minuman-minuman berkafein atau beralkohol. Jadi buat kamu yang yang berkegiatan di siang hari, yaitu tadi pesan dari Sukma dan pesan juga dari Kemenkes RI, buat supaya tidak terjadi atau mungkin tidak terkena penyakit dan tubuhnya jadi sakit, jadi nggak bisa beraktivitas lagi di sehari-hari gitu ya. Dan itu tadi sedikit pembahasan yang dikutip dari laman Madiun Today. Jadi buat kamu, Sukma ingatin lagi, jangan lupa minum air putih.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya?
3: Rugi kalau gini terus.
4: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
3: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
4: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
3: Iya.
4: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
3: Ya, pengen nyoba aja sih.
4: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Mau tetangga sendiri.
3: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
4: Nah itu udah paham.
3: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
4: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
5: Yuk, larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
6: Suara Madiun 93 FM.
7: Nonton apa sih, Bu?
8: Kilo, Pak. Nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Kilo ento, Pak. Enak yo, dadi Crazy Rich, Pak. Tuku mobil impor mewah. Atasane gelang koyo ngono wae ndak ada brand luar negeri impor.
7: Bu, iku ngono nggarai negara iki kakek utang mergo akeh impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
8: Lah kok iso, Pak?
7: Ya jelas iso no. Impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing, yaiku sing jenenge devisa. Apa maneh jumlahe akeh? Ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku, Bu, gawe awake dhewe iso-iso malajur.
8: Lah, sing bener piye to, Pak?
7: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
8: Carane?
7: Yo gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
8: Lah apa produk lokal mereka si awakku iki?
7: Alah, Bu. Lambine masih piye? Lambine Ibu iki lho.
8: Matur nuwun ya, Yang.
9: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Juli? Beberapa di antaranya adalah 21 Juli 1947, dimulainya agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama adalah operasi militer yang dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera yang dimulai pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Belanda kala itu mulai mengangkat senjata ke sejumlah daerah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah tidak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam atau SDA yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda menyebutkan tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Kemudian 21 Juli 1954 digelar Konvensi Jenewa. Konvensi atau Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954 membagi Vietnam menjadi dua zona, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Konvensi itu digelar setelah terjadinya Perang Indochina antara Vietnam Selatan yang didukung Perancis dengan Vietnam Utara yang di-backup oleh China dan Uni Soviet. Selanjutnya, 21 Juli 1970, Bendungan Aswan selesai. Pada 21 Juli 1970, bendungan di kota Aswan, Mesir selesai dibangun. Pembangunan bendungan Sungai Nil itu membutuhkan waktu sekitar 11 tahun. Bendungan Aswan dibangun untuk membendung banjir akibat meluapnya Sungai Nil yang kerap terjadi setiap tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2026 tentang keharaman penyalahgunaan vape atau rokok elektrik dalam kondisi tertentu. Dalam fatwa tersebut, MUI Jatim mengharamkan vape jika digunakan sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat terlarang lainnya. Dikutip dari Media Detik, perlu digarisbawahi yang diharamkan adalah penyalahgunaannya jika berkaitan dengan narkotika, bukan penggunaan rokok elektrik secara umum. Selain itu, Asosiasi Pelaku Usaha dan Konsumen Rokok Elektrik mendukung fatwa yang dikeluarkan MUI Jatim tersebut.
6: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

93 FM, LPPL Radio Suara Madiun. Ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, balik lagi di Lala Popisi sesi kedua ya. Di sini masih bareng Sukma yang akan nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ya, tadi udah dibuka dengan Andi Liani Sanggupkah. Habis ini ada Ari Lasso. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada Krisye dengan Kala Cinta Menggoda, lagu yang masih jadi favorit ya di era zaman sekarang. Siapa nih yang doyan banget atau suka banget sama lagu ini? Dan itu tadi ya, lagu Kala Cinta Menggoda yang apa ya, cukup bikin kita bernostalgia bareng. Wah, gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Pasti kalian masih ada nih yang suka dengerin lagu ini. Karena di apa ya, di era sekarang ini masih banyak kok lagu ini yang ngover ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan apalagi lagu yang pas dan relate ketika kamu lagi ngerasain kasmaran-kasmarannya. Itu tadi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, ini ada sedikit informasi nih yang dikutip dari laman Madiun Today ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Damkar Kota Madiun ingatkan pentingnya cek kompor dan LPG untuk cegah kebakaran. Tuh, siapa nih yang sering lupa masak air, lupa ditinggalin kayak gitu sampai apa namanya, angus tuh. Nah, itu bahaya banget ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jangan sampai lupa, bahaya. Dan ini berikut sedikit informasinya. Musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran di Kota Madiun. Sebagian besar kasus kebakaran terjadi sepanjang 2026 dipicu oleh aktivitas di dapur, terutama akibat kelalaian penggunaan kompor dan tabung LPG. Berdasarkan data Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026 tercatat 12 kasus kebakaran besar. Selain itu, petugas juga menangani 4 kebakaran kecil akibat konsleting listrik, 3 kasus kebocoran gas, serta 1 insiden mobil terbakar. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Gamal Arfan Afandi, mengatakan kebakaran rumah umumnya berawal dari kompor yang lupa dimatikan, kebocoran regulator atau tabung LPG, hingga lilin yang dibiarkan menyala. Selama 2026, kebakaran besar tercatat terjadi di sejumlah lokasi, di antaranya Pasar Srijaya, terus Kantor Dinas Perhubungan Kota Madiun, bekas gudang Bulog, di rumah warga juga, hingga lahan kosong dan semak belukar. Tuh, banyak banget kasus kebakaran yang terjadi nih. Jadi buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, ayolah lebih worry ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, lebih hati-hati lagi. Terus salah satunya kejadian bahkan mengakibatkan seorang warga mengalami luka-luka. Ya memang gak ada korban jiwa, tapi jangan sampai ada korban jiwa juga ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Karena ya sangat-sangat disayangkan pasti kalau sampai ada korban jiwa karena sebuah kelalaian yang ya itu tadi, yang masak air. Sebenarnya bukan, gimana ya, bukannya meremehkan sesuatu ya, tapi sebenarnya hal yang sepele tapi jadi kelupaan, terus malah jadi bahaya gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan memasuki musim kemarau, Damkar juga menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membakar sampah atau membersihkan lahan. Api yang ditinggalkan tanpa pengawasan berpotensi merambat dan memicu kebakaran yang

bingung gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, karena ya itu tadi apa namanya, sangat-sangat amat disayangkan gitu ya, karena terjadi kerugian pastinya. Dan apalagi jangan sampai, tapi sangat-sangat disayangkan apalagi kalau ada korban ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Terus dan ini juga ya untuk aktivitas bakar-bakar sampah, di sisi lain juga gak bagus untuk kesehatan, nafasnya sesek, asapnya kemana-mana. Nah itu juga mohon diperhatikan ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, itu lebih worry lah. Apalagi ini di apa namanya, takutnya juga malah mengganggu aktivitas orang lain juga karena asapnya. Terus kalau masuk ke rumah juga misalnya ada tetangga atau mungkin orang di lingkungan sekitar tempat bakar-bakar sampah itu ada anak kecil, nanti takutnya malah jadi penyakit gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di musim kemarau ini kalaupun memang terpaksa harus bakar-bakar sampah, tolong diawasin, jangan terus ditinggal gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Takutnya nanti apinya malah meremen kemana-mana, malah jadi kebakaran lahan gitu. Kan bahaya tuh. Pasti di sela-sela semak belukarnya juga pasti ada hewan, ada apa gitu ya. Ya kalau hewan yang bahaya ya gak apa-apa, tapi tetap kasihan juga. Dan itu tadi ya, mohon diperhatikan himbauan dari Satuan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun berikut tadi yang dikutip dalam laman Madiun Today, untuk lebih aware karena cuaca yang apa ya, panas dan terik akhir-akhir ini, kemarau panjang ini, jangan sampai menjadi musibah yang lain seperti itu.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Kalah menang, kapan menangnya?
2: Pahami resiko berjudi bisa menimbulkan depresi, kecanduan, kemiskinan, dan kehancuran di rumah tangga kita. Pasal 303 bisa ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Eh, apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Eh, sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
2: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
3: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
2: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
4: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
5: The best music. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada Dewa 19 dengan Kasidah Cinta yang jadi pembuka di segmen terakhir kita, yaitu segmen ketiga. Di sini Sukma masih akan nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Dan mau ngajak apa ya? Ngobrol santai-santai, tetepan, dan juga nostalgia bareng. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
2: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
3: Berangkat. Mau kemana toh, Jeng? Kok buru-buru amat?
4: Loh. Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
3: Oh, posyandu.
4: Waduh, Jeng. Kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Istau, ayo ndang budal, ikuti program pemerintah.
3: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada ST12 dengan Satu Jam Saja. Wah, lagu yang bikin kita nostalgia ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan salah satu lagu yang dalam banget maknanya ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan ya, sama juga dengan kita juga harus mendalami apa ya, pengetahuan kita gimana tentang caranya supaya bisa bertahan di musim kemarau yang berkepanjangan ini ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Karena ya itu tadi musim kemarau ini kan cukup bakalannya panjang nih gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan mungkin ya itu tadi pesan dari Sukma buat kalian semua, apalagi sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang sering beraktivitas di luar rumah, jangan lupa kalau untuk siang hari, yang jelas siang atau malam hari, kalau siang kan soalnya panas terik banget, kalau malam dingin banget gitu ya, belum lagi juga angin, kadang anginnya kenceng juga. Nah itu jangan lupa kalau mau kemana-mana bawa jaket, pakai jaket ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Terus apa lagi ya, terus jangan lupa juga pakai masker kalau siang, pakai kacamata juga, supaya itu tadi ya, karena panas, karena musim kemarau, jadi semua pada kering, terus anginnya kenceng, jadinya debu di mana-mana, juga nggak baik untuk pernafasan, dan nggak enak juga kalau lagi jalan pakai motor terus kelilipan matanya. Makanya pakai kacamata dan masker gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan apalagi ya, untuk kamu juga yang sering beraktivitas atau keluar malam juga, itu tadi yang utama pakai jaket, karena dingin banget anginnya, jadi biar kamu gak sakit gitu ya. Daripada sakit justru malah gak bisa beraktivitas. Kalaupun bisa dan emang gak perlu-perlu banget, lebih baik di rumah aja gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Terus apa lagi ya, tips untuk melawan rasa dingin, yaitu mungkin ya kalaupun di rumah atau mungkin keluar rumah ya pakai kaos kaki, gak apa-apa, pakai sepatu gitu, atau mungkin pakai kaos kaki, pakai sendal gitu juga keren kan. Jadi outfit juga bisa, di sisi lain biar gak kedinginan, biar gak adem, nah tapi juga masih trendy nih stylenya gitu ya. Terus ya itu tadi, buat kamu mungkin sering-sering minum yang anget-anget, teh anget, jahe gitu juga gak apa-apa, atau mungkin wedang-wedang yang lain, wedang ronde, wedang terus apalagi ya, cemoe, wah enak banget tuh. Makan makanan yang anget-anget juga, yang kuah-kuah gitu, apalagi buat kamu yang suka pedes. Nah itu wah pasti gong banget tuh rasanya ya. Misalnya kamu makan soto ayam anget-anget gitu, kuah, kamu kasih sambel, kecap dikit, dah seger banget, pedes, bisa keringetan. Waduh. Apalagi ya, mungkin kalau kamu kalau kamu ini biasanya tuh, kalau Sukma nih di musim kemarau kayak gini,

Ya itu tadi sedikit-sedikit tips, tipis-tipis tips ya, dari Sukma buat kamu. Dan besok ini kalau nggak salah akan ada event ya di Kota Madiun, yaitu Padang Beranang, yaitu di mana event yang bermain up video ya, video-video virtual gitu menggunakan teknologi apa namanya, kayak diproyeksikan di tembok-tembok gitu ya, atau di tempat-tempat, ruangan-ruangan yang ya itulah, pokok keren banget Padang Beranang. Coba deh cek informasi lebih lanjutnya di laman Pemkot Madiun atau mungkin di Madiun Today di Instagramnya, di situ pasti ada disematkan juga untuk postingannya mengenai event Padang Beranang itu. Buat hiburan kalian semua, buat hiburannya kamu, daripada kamu cuma di rumah aja sambil kedinginan kalau malam hari. Jadi mending sambil nonton-nonton, sambil lihat-lihat gitu ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Beladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti.
0: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
4: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
5: Wih, ngini lah beres tau, tak hubungi kafe sampai bentar sih.
6: Jangan ya,
7: jangan ya.
8: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

93.9 FM LPPR Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gak kerasa nih udah sampai di penghujung acara Lala Popi Lagu Lama Pop Indonesia. Udah jam 11 malam aja. Dan di sini Sukma mau pamit undur diri ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Tapi stay tune di 93 FM, karena masih banyak playlist yang udah Sukma siapin buat kalian dan nemenin malam hari kalian.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Juli? Beberapa di antaranya adalah 21 Juli 1947, dimulainya agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama adalah operasi militer yang dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera yang dimulai pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Belanda kala itu mulai mengangkat senjata ke sejumlah daerah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah tidak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam atau SDA yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda menyebutkan tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Kemudian 21 Juli 1954 digelar Konvensi Jenewa. Konvensi atau Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954 membagi Vietnam menjadi dua zona, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Konvensi itu digelar setelah terjadinya Perang Indochina antara Vietnam Selatan yang didukung Perancis dengan Vietnam Utara yang di-backup oleh China dan Uni Soviet. Selanjutnya, 21 Juli 1970, Bendungan Aswan selesai. Pada 21 Juli 1970, bendungan di kota Aswan, Mesir selesai dibangun. Pembangunan bendungan Sungai Nil itu membutuhkan waktu sekitar 11 tahun. Bendungan Aswan dibangun untuk membendung banjir akibat meluapnya Sungai Nil yang kerap terjadi setiap tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rumah Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal, dan Pasal 45 sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ku, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku slak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. 93 FM, Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Suara Madiun 93.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Juli? Beberapa di antaranya adalah 22 Juli 1917, Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi Wakil Ketua III di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Kemudian Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978. Dan Ketua DPR pada tahun 1977 hingga 1978, serta Wakil Presiden pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian 22 Juli 1963, Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut bagian Kalimantan Indonesia. Kemudian berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. 2 bulan kemudian, Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Selanjutnya, 22 Juli 2014, KPU menetapkan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala lantas dilantik pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo yo, watuk kok ra mari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: FM LPBL Radio Suramadu.

0: Sahabat Suro Madiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
2: Ayo ndok, tak ajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Juli? Beberapa di antaranya adalah 22 Juli 1917, Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi Wakil Ketua III di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Kemudian Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978. Dan Ketua DPR pada tahun 1977 hingga 1978, serta Wakil Presiden pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian 22 Juli 1963, Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut bagian Kalimantan Indonesia. Kemudian berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. 2 bulan kemudian, Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Selanjutnya, 22 Juli 2014, KPU menetapkan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala lantas dilantik pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
5: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Loh, Bah, aja tempundi, iki lho le, aku rada neng kali, peteng kue seloro lho le.
2: Walah, Bah, kok yang dadak neng kali, ini ku mengke, jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi aku rantau biak-biak kali ya oleh
2: ya mboten sah to mbah jamannya enten.

0: pancing tebu di
1: iki le aku ada di kebun
0: lah aku di kebun to mbah gue pacul pisan yo jenis kudu to mbah
1: ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
0: Mari biasakan diri BAB di toilet.
2: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Juli? Beberapa di antaranya adalah 22 Juli 1917, Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi wakil ketua 3 di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Kemudian Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978. Dan Ketua DPR pada tahun 1977 hingga 1978, serta Wakil Presiden pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian 22 Juli 1963, Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut bagian Kalimantan Indonesia. Kemudian berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. 2 bulan kemudian, Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Selanjutnya, 22 Juli 2014, KPU menetapkan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala lantas dilantik pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Dengar suara Madiun.
1: Bibi, anakku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terusnya? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
3: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
5: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
6: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah, sehari ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari.
2: Utamakan bahasa Indonesia.
3: Lestarikan bahasa daerah.
2: Pelajari bahasa asing.

0: The best music.
1: Every time.
0: Every day.
2: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-cek ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
4: Suara Madiun 93 FM.
5: Kula nuwun.
6: Neh, le,
5: kula nuwun.
6: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
5: Mau beli obat.
6: Ini resepnya.
5: Nggih, Mbah.
6: Anu, le. Iki sini resep obat apa ya?
7: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian. Wes, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
2: Jangan ya.
3: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
4: Ayo, podo di rungokke Radio Suara Madiun. Sing gelombangé 93.3 FM.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Juli? Beberapa di antaranya adalah 22 Juli 1917, Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi Wakil Ketua 3 di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Kemudian Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978 dan Ketua DPR pada tahun 1977 hingga 1978 serta Wakil Presiden pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian 22 Juli 1963. Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut bagian Kalimantan Indonesia. Kemudian berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. 2 bulan kemudian, Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Selanjutnya, 22 Juli 2014, KPU menetapkan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia tahun 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala lantas dilantik pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi SiCaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi SiCaker melalui link sicaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin SiCaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi SiCaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id.

Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan

0: belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Suara Madiun 9.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Juli? Beberapa di antaranya adalah 22 Juli 1917, Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi wakil ketua 3 di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Kemudian Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978 dan Ketua DPR pada tahun 1977 hingga 1978 serta Wakil Presiden pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian 22 Juli 1963. Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut bagian Kalimantan Indonesia. Kemudian berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. 2 bulan kemudian, Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Selanjutnya, 22 Juli 2014, KPU menetapkan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala lantas dilantik pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minggir sik.
2: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
4: Aku wis mlakune ning dalan bener kok jek mbak tagak to, Nduk.
5: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
6: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Halo, kami dari
3: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yes.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Juli? Beberapa di antaranya adalah 22 Juli 1917, Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi wakil ketua 3 di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Kemudian Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978. Dan Ketua DPR pada tahun 1977 hingga 1978. Serta Wakil Presiden pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian 22 Juli 1963. Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut bagian Kalimantan Indonesia. Kemudian berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. 2 bulan kemudian Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Selanjutnya 22 Juli 2014. KPU menetapkan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala lantas dilantik pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Suramadu.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
3: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
4: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek, nilaiku 100.
5: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
6: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
7: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
8: Hey.

0: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. Kedua, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. Ketiga, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Juli? Beberapa di antaranya adalah 22 Juli 1917, Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi Wakil Ketua III di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Menteri Perdagangan pada tahun 1963 hingga 1964. Kemudian Menteri Luar Negeri pada tahun 1966 hingga 1978. Dan Ketua DPR pada tahun 1977 hingga 1978, serta Wakil Presiden pada tahun 1978 hingga 1983. Kemudian 22 Juli 1963, Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Sarawak adalah salah satu negara bagian Malaysia. Negara bagian tersebut memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan Sabah di timur laut bagian Kalimantan Indonesia. Kemudian berpapasan dengan Brunei. Ibu kotanya adalah Kuching yang menjadi pusat ekonomi negara bagian tersebut dan kursi dari pemerintahan negara bagian Sarawak. Sarawak memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. 2 bulan kemudian, Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia. Selanjutnya, 22 Juli 2014, KPU menetapkan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala lantas dilantik pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Dadalah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, gak bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Sampah he, tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
3: Ambune kok ora enak men to ya? Ambu apa ya iki ya? Dadalah. Lah kok enak sampah to ya? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, le. Awakmu to sing gua sampah iki.
2: Loh, kok ngerti, Mbah?
3: Ya ngerti to, Le. Kone sampah iki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buang sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngrusak lingkungan lan kesehatan.
4: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
3: Wes, saiki ojo dibalenin dah yo le. Ora tetep kok tulisan to lele.
2: Nggih, Mbah. Ampun.
4: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
5: Buang sampah sembarangan, no way!
6: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu. Oh iya, Le. Enggak, tak kirim ya.
4: KTP maupun kakak memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
7: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
1: Rokok. Hei, patanono. Dulak saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nak meripat iki. Nek bolong iki apa?
2: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
1: Nyepelek no ya.
2: Iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
1: Wah, cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
4: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.

0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Publik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
3: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
1: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut, Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
5: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
2: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
6: Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
7: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya, Pak.
8: Apaan?
7: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
8: Kayak komunikasi, kok? Kayak komunikasi yang mana?
7: Ya terlalu selengean, katanya.
8: Ya gimana sih ini? Asalnya dari Jawa Timur dan swasta, gimana gak selengean di situ lah.
9: Cukup ya,
8: kecuali sesuatu yang teknis banget, baru saya akan serius.
6: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
10: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar secara narasi, isinya, kata-katanya, maupun caranya, mekan juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan,